Kabupaten Indramayu memiliki 252 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Untuk pendistribusian makanan bergizi gratis atau MBG bagi sasaran 3B. Sasaran tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah 2 tahun. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Aan Hendra Jana, menyampaikan jumlah tersebut dalam sambutan Bupati Indramayu pada kegiatan Temu Kader Tim Pendamping Keluarga atau TPK. Kegiatan tersebut juga membahas pendistribusian MBG 3B oleh TPK di Kabupaten Indramayu. Ya, Ganti-Ganti Aan juga menyebut jumlah TPK Kabupaten Indramayu mencapai 4.239 orang. Para kader tersebut tersebar di 317 desa dan kelurahan yang berada di 31 kecamatan. Menurut Aan, kader TPK memiliki tugas pokok berupa pendataan dan pendampingan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ia menyebut TPK menjadi salah satu ujung tombak dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana. Aan kemudian menjelaskan pelaksanaan program Bangga Kencana Kampung KB di Kabupaten Indramayu. Program tersebut dilakukan dengan membina kelompok kerja atau Pokja Kampung KB dan berbagai kelompok kegiatan. Aan juga menyampaikan pelaksanaan Bangga Kencana melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Unsur tersebut mencakup pemerintah pusat dan daerah, pengelola KB, TPK, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta mitra kerja.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

Ya, ketika dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih akan kami hadirkan informasi gerbang dengar Anda. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyiapkan 41.150 sampel untuk mendukung surveillance keamanan pangan dalam program MBG. Demikian disampaikan Kepala BPOM Taruna Ikrar usai rapat bersama Komisi 9 DPR RI. Ia menyatakan jumlah sampel tersebut telah dihitung berdasarkan jumlah SPPG yang saat ini mencapai sekitar 27.000 unit. Pengambilan sampel dilakukan untuk mendukung upaya pencegahan serta mendeteksi potensi kerawanan pangan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, surveillance juga menjadi bagian dari upaya BPOM mempercepat penelusuran apabila terjadi kejadian luar biasa, seperti keracunan makanan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu proses mitigasi dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Adapun pengawasan keamanan pangan MBG dilakukan sesuai peraturan Presiden nomor 115 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG. Hal itu tercantum dalam pasal 24 ayat 2 hingga 7. Pernyataan itu senada dengan Kepala BGN Sudaryono. Ia menyebut BGN akan mengoptimalkan anggaran pengawasan keamanan pangan melalui koordinasi bersama BPOM. Pembagian porsi anggaran BPOM sekitar 500 miliar akan dibahas secara bersama. Hal itu tetap mempertahankan tugas pokok dan fungsi BPOM di luar pengawasan MBG. Sudaryono menegaskan pengawasan MBG akan lebih mengutamakan langkah preventif. Pengawasan itu melalui penerapan teknologi. Kolaborasi dengan BPOM, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah, serta peningkatan literasi gizi di sekolah.

0: Di era digital ini, media sosial bukan hanya alat untuk berbagi momen sehari-hari, tetapi juga menjadi penolong di tengah-tengah bencana. Lalu bagaimana media sosial membantu dalam situasi darurat? Mari kita eksplorasi peran pentingnya. Pertama, media sosial sebagai alat peringatan dini. Platform seperti Twitter, Facebook, dan Instagram memungkinkan informasi tentang bencana tersebar dengan cepat. Pemerintah dan lembaga penanggulangan bencana dapat mengirimkan peringatan dini, evakuasi, dan informasi penting lainnya secara real-time kepada masyarakat. Kemudian, media sosial sebagai sumber informasi dan komunikasi. Saat bencana terjadi, orang-orang dapat menggunakan media sosial untuk mencari tahu kondisi terkini, berbagi lokasi aman, dan mendapatkan update dari otoritas terkait. Ini tentunya membantu mengurangi kebingungan dan menyebarkan informasi yang akurat. Media sosial juga memainkan peran penting dalam koordinasi bantuan. Hashtag dan grup komunitas memungkinkan orang-orang untuk mengorganisir bantuan dengan cepat. Masyarakat bisa mengetahui kebutuhan darurat di daerah terdampak dan bagaimana mereka bisa membantu, baik itu dengan donasi ataupun menjadi relawan. Selain itu, media sosial memberikan suara kepada para penyintas. Mereka bisa membagikan pengalaman mereka, meminta bantuan, dan memberikan kesaksian langsung dari lokasi bencana. Ini tentunya membantu meningkatkan kesadaran dan empati publik terhadap situasi yang terjadi. Namun penting untuk diingat bahwa media sosial juga bisa menjadi sumber informasi yang salah atau hoax. Oleh karena itu, verifikasi informasi dari sumber terpercaya sangatlah penting untuk menghindari kebingungan dan kepanikan. Media sosial juga membantu dalam pemulihan pasca bencana. Platform ini digunakan untuk mengumpulkan dana bantuan, menyebarkan informasi tentang tempat pengungsian, dan berbagi kisah inspiratif dari para penyintas yang dapat memberikan semangat dan harapan kepada banyak orang. Teknologi terus berkembang dan media sosial semakin canggih dalam memberikan bantuan saat bencana. Misalnya fitur GoTagging dapat menunjukkan lokasi orang yang membutuhkan bantuan, serta live streaming memungkinkan penyampaian informasi secara langsung dari lapangan. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-profit, dan masyarakat melalui media sosial telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Dengan sinergi ini, kita bisa lebih siap dan tanggap dalam situasi darurat. Media sosial adalah alat yang kuat di era digital ini. Di tengah-tengah bencana, dia menjadi jembatan informasi, penghubung komunitas, dan penggerak aksi. Mari kita gunakan media sosial dengan bijak untuk membantu satu sama lain dan menciptakan dunia yang lebih aman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan bismillahirrahmanirrahim. Oi munsana dimanapun saja berada, biak di dusun, biak di gimbo, biak di sungai, biak di mogo. Lah berjumpa pula kita dengan Asma Group Bakacau Balau dalam album Kocak Nan Kaduo. Jika ada kata kami nama ngeser hati munsana dimanapun berada, kami atas nama grup Asma asal Mangango mohon maaf semaaf-maafnya. Nan Kaduo, kami ingin memperkenalkan diri bagi munsana yang belum mengenal kami. Nunggu munsana nakal batanyo takabilo-bilo. Iluklah kami baca gitu. Iko ada pantun untuk munsana dimanapun berada. Tolong dengar iluk-iluk. Pasangnya jirat, pasangnya titin. Buah samangko tabelah dua. Ikonyo namo nan uak udin. Geruk banamo asal Mangango.
3: Burung pipit si burung tiung. Burung katilang marabah rimbo. Pipit bacakap meraung-raung. Gaya urang tak makan di tubuh.
4: Aku patut untuk ulan bro.
1: Cubalah.
4: Dengar yo.
1: Ya.
4: Buah salak buah mempelang. Makanyo anak si anak rajo. Iko benamu nan ulan tenan. Rambut ikat bekapang duo. Tapi sayang rambutnya sabentuk.
3: Ha, awas.
4: Ah, apa lah seger tu?
5: Geser-geser. Dengar pantun awak. Pantun orang cantik. Pergi berburu si anak ruso. Ruso memakan pucuk managung. Ikola namo nan mat luyo. Jalan maingkang gaya lutung kasaru.
6: Ah, menyemak kamu kalau sih kau. Awas-awas, awak nak nampak pantun kok, cik.
5: Ha, cuba lah, aku nak dengar. Entah tidak, pantun kau kok.
6: Anak ungko di dalam kandang, terpekek-pekek minta makan. Iko pernah monan karem sagan, rambut keriting jalan mahengkang-hengkang.

Ya, ganti-ganti Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait mengungkapkan Sulawesi Selatan memiliki serapan program perumahan yang baik. Hal tersebut disampaikan setelah dirinya melakukan evaluasi program perumahan bersama 4 gubernur dan jajaran Kementerian PKP secara daring. Evaluasi tersebut melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Lampung. Menurut Marwar, evaluasi juga diikuti para kepala balai serta satuan kerja atau satker Kementerian PKP dari seluruh Indonesia. Ia mengatakan evaluasi mencakup berbagai program perumahan yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun non-APBN. Program APBN antara lain meliputi bedah rumah dan pembangunan rumah khusus di daerah terdampak bencana. Sementara itu program non-APBN turut mencakup dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Dalam evaluasi tersebut, Marwar menyoroti sejumlah daerah yang menunjukkan penyerapan program perumahan dengan hasil baik. Menurut ARA, kualitas sumber daya manusia turut mempengaruhi pelaksanaan program perumahan di masing-masing daerah. Karena itu ia menekankan pentingnya peningkatan integritas, kompetensi, serta komunikasi para kepala balai. Menteri PKP tersebut menilai kesamaan pengetahuan dan tugas belum tentu menghasilkan kualitas kepemimpinan yang sama di setiap daerah. Ia menilai peningkatan kapasitas kepemimpinan tetap diperlukan agar pelaksanaan program perumahan terus meningkat. Marwar juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan komitmen anti korupsi dalam pelaksanaan seluruh program kementerian. Menurutnya, aspek tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap pelaksanaan program perumahan pemerintah. Ia juga mengatakan evaluasi akan terus dilakukan untuk memastikan berbagai program perumahan berjalan sesuai target dan memberikan manfaat. Pemerintah juga terus menyederhanakan aturan yang menghambat agar penyerapan program dapat berlangsung lebih cepat. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, masih kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, tetap bersama Pro 4 Jambi.

RRI dengan esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura Kota Jambi. Nah, ganti-ganti ya untuk pagi ini masih saya temani ganti-ganti di Halo Jambi.

Ketika kita sedang rutin berolahraga, terus muncul kabut asap. Nah, ini bisa membuat kita menjadi bingung. Apakah tetap jogging seperti biasa atau sementara pindah ke dalam rumah? Nah, tentunya untuk ini ganti-ganti bergantung pada kondisi kualitas udara ya. Ketika udara luar sudah tergolong tidak sehat, berolahraga di dalam ruangan umumnya menjadi pilihan yang lebih baik untuk mengurangi paparan polusi.

Nah, ketika nanti tentunya ada pilihan olahraga yang aman, yaitu yoga dan pilates, melatih fleksibel dan pernafasan tanpa memicu denyut jantung lebih tinggi yang membuat kita menghirup udara lebih cepat. Juga ada senam bebas, gerakan bebas tubuh seperti squat, push up atau lunge di dalam rumah. Juga ada sepeda statis atau treadmill, alat kardio praktis jika kita memilikinya di rumah.

Jadi selain mengatur waktu olahraga, memilih jenis aktivitas olahraga di tengah polusi udara yang semakin buruk penting dilakukan. Sebab seburuk apapun kualitas udara, saat ini olahraga tetap penting dilakukan. Seperti yang disampaikan dokter spesialis olahraga Maria Lestari, bahwa tubuh tetap harus dibuat bergerak agar tetap bugar dan imunitas terjaga dengan baik. Karena itu, jangan sampai menggunakan alasan polusi untuk berhenti berolahraga. Nah, ketika tubuh bergerak, kebutuhan oksigen meningkat, nafas menjadi lebih cepat dan lebih dalam. Akibatnya jumlah udara yang masuk ke tubuh juga meningkat. Jika udara luar mengandung partikel atau polutan dalam jumlah tinggi, paparan terhadap polutan dapat meningkat saat melakukan olahraga di luar. Karena itu olahraga di ruangan terbuka perlu dipertimbangkan berdasarkan kondisi kualitas udara, bukan hanya berdasarkan apakah cuaca terlihat cerah atau tidak. Nah, ketika nanti dimanapun berada,

Junjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Iya, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menekan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

Ya, ketika dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. 32 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk kali ini ganti-ganti kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Jumat 18 September 2026.

pagi hari secara umum cuaca udara kabur. Siang atau sore hari secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara 22 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara 45 hingga 78%. Arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran gelombang laut, perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nil. Titik panas atau hotspot tanggal 17 September 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Terdapat 295 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 3 titik panas. Kabupaten Bungo 10 titik panas. Kabupaten Kerinci 1 titik panas. Kabupaten Merangin 2 titik panas. Kabupaten Muaro Jambi 32 titik panas. Kabupaten Sarolangun 30 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 31 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 78 titik panas. Dan Kabupaten Tebo 108 titik panas. Ya, ganti-ganti dimanapun berada. Itulah informasi perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini. Tetap di 99,2 MHz.

TD para pun berada masih di Halo Jambi, tentunya ya masih berkaitan dengan kabut asap. Nah, ganti-ganti, apakah kabut asap selalu berarti tidak boleh berolahraga di luar? Nah, kabut asap dapat memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Keputusan olahraga sebaiknya mempertimbangkan informasi kualitas udara setempat, kondisi kesehatan pribadi, serta jenis dan intensitas olahraga. Semakin buruk kualitas udara, semakin besar alasan untuk mengurangi aktivitas fisik di luar ruangan. Jangan hanya menggunakan jarak pandang atau tebal tipisnya kabut sebagai patokan. Nah, ganti-ganti, kenapa olahraga di dalam rumah bisa menjadi pilihan? Tentunya berolahraga di dalam rumah atau di dalam ruangan dapat mengurangi paparan langsung terhadap udara luar. Aktivitas seperti body weight training, yoga, stretching, bersepeda dengan sepeda statis, atau berjalan di tempat dapat dilakukan tanpa harus keluar rumah. Namun, perlu diingat bahwa kualitas udara di dalam rumah juga penting. Nah, tentunya apakah udara di dalam rumah pasti lebih bersih? Ya, tentunya ini belum tentu ya. Jika asap dari luar masuk melalui celah pintu atau jendela atau sistem ventilasi, kualitas udara di dalam rumah juga dapat terpengaruh. Karena itu, ketika polusi luar sedang tinggi, upayakan mengurangi masuknya udara luar yang tercemar dan gunakan penyaring udara apabila tersedia. Nah, selain itu, hindari sumber asap atau aktivitas yang menghasilkan polusi di dalam rumah.

Nah, tentunya akan diganti bagaimana jika tetap ingin keluar rumah. Nah, jika kualitas udara sudah membaik atau dan aktivitas di luar kembali memungkinkan, lakukan secara bertahap. Pilih waktu ketika kualitas udara lebih baik berdasarkan informasi setempat dan hindari aktivitas dengan intensitas tinggi ketika kualitas udara masih buruk. Menggunakan masker yang sesuai untuk polusi partikel.

ketika kualitas saudara sedang buruk, manfaat olahraga sebaiknya tidak diperoleh dengan mengorbankan kesehatan pernafasan.

Masih kembali kita nikmati Irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya nanti di acara Jambi Berdendang ya. Nantinya Kanti-Kanti akan ditemani ada Muk Suai yang akan menemani Kanti-Kanti di Jambi Berdendang. Tetap di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ih, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada. Apa kabar di pagi hari koyo? Apakah sama dengan saya di Siko dak? Karena di Siko kok gelap sekali. Apa di tempat kanti-kanti sudah gelap juga kanti-kanti ya? Nah, sama apa tidak? Tema kita hari ke sehat dan bugar saat udara tidak sehat. Ganti-ganti temanya ya. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payo ganti-ganti masuk perahu empat sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak di ujung telepon kita sudah ada yang nunggu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar di pagi hari kau? Alhamdulillah sehat.
1: Sampai berdendang.
0: Apa kabar Mbak Pero?
1: Baik-baik saja.
0: Iya, Allah ya. Tema kita kok macam mana kok? Kalau menurut Mbak Pero?
1: Apa tadi upamu?
0: Apa sehat dan bugar saat udara tidak sehat?
1: Sehat dan bugar ya.
0: Oh, macam tu ya.
1: Iya, jaga kesehatan lah.
0: Supaya jangan sakit, ndak?
1: Iya. Apa porsi makannya juga?
0: Porsi makan tu banyak apa di dikit ni?
1: Tergantung kita lapar apa
0: enggak. Iya.
1: Kalau lapar banyak makannya.
0: Dua piring ya, ndak? Puas.
1: Dua piring mah cuma marah.
0: Oh, itu. Saya kali ini lagi muda dulu piring, dua piring sekali makan.
1: Lagi muda, sekarang?
0: Sekarang dua centong lepas. Mbak Pera lagu apa?
1: Kadunak Nandung.
0: Ke mana lagu Kadunak Nandung?
1: Ada, carilah pampu.
0: Iya, enak berarti lagu itu tak kadunak, kadunak dandung, iya. Banyak anak badan nanggung.
1: Pakmu tahu. Kalau pakmu.
0: Iya, lanjut.
1: Buat pakmu sendiri di situ.
0: Iya.
1: Mas Ekinya udah pulang?
0: Mas Ekinya sarapan, udah tuh badannya kurang enak, katanya biak sayo lah dewek, tak apa-apa, kata saya.
1: Iya
0: lah. Jadilah Mbak Pero yang awan nih.
1: Bapakmu sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa sarapan udah belum pakmu?
0: Sudahlah dua piring. Nasi sepiring, rubi sepiring.
1: Iya, aku bawa juga rubus ubi nih pakmu.
0: Oh iya. Pengganti nasi ya dak?
1: Iya. Buat Bang Rudi, Ajeng, Bang Kamrin, Bang Ija, Ma Ija, Bang Iing Simpo. Buat Mang Ajem juga. Buat Bang Pangeran Cinta.
0: Woi.
1: Buat siapa Pina Kampar. Darulin. Wak Udin.
0: Ya.
1: Buat semuanya Pakmu ya.
0: Oke lah.
1: Pakmu nanti pulangnya hati-hati.
0: Iya, sama-sama ya.
1: Pakmu.
0: Yo.
1: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Pero, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakin dunia tidak dengar Mak Suarwe.
2: Sehatlah Pak Mo.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Bang Ajum ada ke Bang Ajum?
0: Enggak.
2: Hah?
0: Enggak.
2: Nah, enggak.
0: Belum sempat. Lagi banyak kabut.
2: Oh, iyalah.
0: Payu.
2: Temanya
0: hari ke segar dan bugar saat udara tidak sehat. Mbok tuh segar apa bugar?
2: Segar bugar sehat selalu.
0: Amin.
2: Asap.
0: Walaupun asap kemana-mana dak, namun kan aktivitas setiap hari dilaksanakan.
2: Kami kok kekurangan air.
0: Itu dia macam mana kami nak?
2: Kami beli.
0: Kayu berarti orang situ.
2: Ngasih air kami beli terus.
0: Lah kering semua mbok ya.
2: lah keringnya, lah hitam dah bawahnya.
0: Ya macam mana kami nak ke sana nak numpang makan, nak masak dekat air. Ini
2: berapa
0: lah, lah bay. Nak masak gulai ayam mendekat air macam mana nak dipanggang?
2: Itulah. Kita lagi
0: bercuci
2: langsung masuklah.
0: Oh, macam tu ya. Ah, berarti mandi dak donian kau selama hari dak hujan-hujan ah.
2: Iya, berapa hari lah, ada 2-3 bulan dak.
0: Yo, dak ada hujan.
2: Hujan di Telana dak nyampe sini.
0: Iya, biarlah dak apa, dak ada mandi-mandi pelaris jual. Ah, tu.
2: Jual lah 70 setemon di sini.
0: Yo.
2: Yo.
0: Jadi apalah badah eh?
2: Badannya itu pakai ember besar 2-3.
0: Oh, iyalah. Nah. Awak dah ada banyak orangnya dak?
2: Dak, awak tengok macam orang tiga.
0: Ah, orang tiga dengan anak tu, dengan bocil.
2: Nah, cocong pula.
0: Oh, iya.
2: Pak dengan bocil tu.
0: Ah. lagu apa kau lagu?
2: Lagunya minta budi baik, Pak Mo.
0: Oh, iya.
2: Buat Pak Mo selalu sehat.
0: Ya.
2: Buat Rudi, Ramlan, Alimin, Baya Purnama.
0: Buat
2: Shelly. Buat Arman.
0: Ya.
2: Buat Bang Ujang.
0: Buat
2: Ijal. Buat Butet, katanya sama sakit lah, sama
0: ada. Iya, katanya saya dah sempat nak nengok.
2: Dengar suara lah sehat katanya.
0: Oh, lah sehat.
2: Iya,
0: jalan
2: lah yang bercetak.
0: Dia tu anu berjalan-jalan be ke apa kok kau mah sakit katanya. Kalau sakit lah
2: mitra sini ha kota baru.
0: Iya kalau sakit lama tu nak di rumah sakit tu kalau nya sakit sebentar tu jalan-jalan namo eh. Ah lanjut.
2: Sehat
0: dah. Ya.
2: Galau-galau lah Pak Mok ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbok Selia silakan ganti-ganti. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Hei, lamatnya nyebut salam kau Bam. Orang lah kata halal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ngapo tuh jualan? Tu ada bercakap di belakang tu, siapa orang ni?
3: Emang lagi jualan.
0: Oh jualan sambil.
3: Pak Mo, lagunya be Pak Mo.
0: Apa lagu eh?
3: Santet Balabu.
0: Wah, mantap ni antu.
3: Iya, ramenya Pak Mo, ramasnya Pak Mo jadi dengar suara Pak Mo.
0: Ayolah, lanjut. Santet Balabu ya.
3: Pak Mo santet semua bela Pak Mo ya.
0: Ya.
3: Pak Mo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati ganti-ganti silakan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Pagi Pak Mo.
0: Pagi nyelang siang. Hari kau tak tentu siang, tak tentu malam lagi-lagi lam kalau.
4: Kenyok lagi. Hari kau gelap emang.
0: Macam tu di mbok di sana gelap apa siang apa terang?
4: Sama bae mendung macam itu Pak Mo gelap banyak rabut.
0: Ya, gelap-gelap terang nak.
4: Mantap tuh lagunya.
0: Iya.
4: Gelap terang gitu.
0: Heeh.
4: Lagu tuh bela Pak Mo
0: Apa judul?
4: Gelap terang.
0: Oh, gelap terang.
4: Bosan pula kayak orang dengan lagu awak kan.
0: Iya, saya carilah kalau ada dak.
4: Kalau ada lagu kebanggaan saya tu lah.
0: Heeh.
4: Ya, sehat Pak Mo.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ih, di siko tebal nian Pak Mo gelap. Apa kabutnya?
0: Iya.
4: Iya, kok awak hari belum ada dia nak timbul.
0: Iya, di siko ya go.
4: Iya.
0: Nah, di apa kan
4: lah. Pak Mo salam buat Pak Mo sehat selalu lah ya.
0: Iya.
4: Ya galau-galau lah pokoknya dari A sampai Z lah pokoknya Pak Mo. Ya putari lagu saya ya.
0: Ayun Panting.
4: Ya,
0: terima kasih Pak Mo. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu dulu. Kaget baru kita terima lagi di 0811 6707 9920. Kita dengar lagu dulu. Kaget kita terima lagi. Ya, ganti-ganti ya.

0: masih mengikuti Jambi Berdenang.
1: Ganti-ganti dimanapun berada, kita terima lagi di acara Jambi Berdendang Koyo. Tema Riko sehat dan boga saat udara tidak sehat. Atau ganti-ganti di ujung telepon sudah ada yang nunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Jambi Berdendang.
2: Halo,
1: Nian. Olah sehat.
2: Amin ya Allah.
1: Ah, tuh. Jalan-jalan terus ke rumah sakit. Cukup sekali, jangan sering-sering jalan-jalan. Tuh bahaya tuh.
2: Iya Pak Mo.
1: Kami cukup sekali be jalan-jalan, nggak mau sering-sering.
2: Sehat, ya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
1: Apa
2: lagunya?
1: Apa lagu yang kamu tret?
2: Lagunya Batang Hari Bilang. Batang Hari.
1: Oh, Batang Hari Bilang.
2: Batang Hari.
1: Tampaknya cucung batak Batang Hari Bilang.
2: Tidak ada yang ngajari loh Bang.
1: Memang keturunan orang Batak kayak itu, walaupun tidak ada makahnya kasar.
2: Melawan. Bang, apa ceritanya?
1: Ceritanya apa namanya, ke temanya sehat bugar. Anu saat udara tidak sehat Kak Butet.
2: Oh, kalau udaranya masih asap kan? Kalau keluar itu ya kita harus pakai masker. Kita hindari pakai kacamata dong.
1: Woi, ngapa pula kayak kacamata?
2: Asap, pedih.
1: Oh, pedih. Iya, Kak Buten, saya pedih.
2: Iya, betul, Pak Mo.
1: Mana cucung Kak Buten nih? Ini anu Batang Hari lah dapat nih.
2: Iya, asal aku apa, Pung? Makasih ya, Wak, bilang.
1: Makan Wak, Datu.
2: Enggak,
1: Wak. Wak, ya? Wih, mudah, Nian.
2: Terima kasih, ya, Wak, Batang Hari.
1: Iya, Batang Hari sekarang kok kering. Waalaikumsalam. Baik, ganti-ganti di belakang kabutan silakan di nomor yang sama. Tema hari ke sehat bugar saat udara tidak sehat. Halo, assalamualaikum Mang Ajum.
3: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
3: Baik, Mama. Kabar nih, yang ajak kemarin, Mama.
1: Jangan
3: ajak kemarin.
1: Kage sore kita berjalan.
3: Iya, berjalan lah. Ini banyak debu, Mbak
1: Mo. Banyak debu?
3: Iya, abunya kuat.
1: Oh, abunya kuat. Iya. Teteh sehat?
3: Sehat, Mbak.
1: Oh, iya. Tema kita hari kan sehat dan boga saat udara tidak sehat, Mang.
3: Sehat dan boga yang mungkin anu aja. Diam aja di pono, Mbak Mo. Gak usah jalan-jalan.
1: Ayo, tuh betul sekali. Pinang. Pinang biar gugur rewek kakek, biar saya mantu muti inyo.
3: Iya. Kapan mau jalan sini Mamo?
1: Aman lah, ada lah. Waktu tunggu tanggal le.
3: Iya, ada besolia aja.
1: Oh, gitu.
3: Iya.
1: Ayolah, ya. Oke.
3: Kasih kabar aja lah kalau mau sini Mamo.
1: Ayo.
3: Kering sininya Mamo.
1: Hah?
3: Kering. Gak bisa mancing.
1: Oh, kalau kering gitu nggak apa, Ben? Cari ikan, Ben, pakai masuk dalam sungai itu.
3: Iya, hidup.
1: Iya, kalau mancing nggak bisa, kita masuk ke dalamnya. saya siap.
3: Iya.
1: Mang, lagu apa, Mang?
3: Lagunya minta anu aja, Pak Mo. Lagu apa ya? Lagu anu aja, apa?
1: Hah?
3: Lagu anu. Anu apa, Pak Mo? Apa lagu Ayik Lupa-Kelupak?
1: Apa?
3: Ayik Lupa-Kelupak. Lagu Kerinci.
1: Ayik Kupat-Kupat?
3: Iya.
1: Saya cari ya, kalau tidak ada mungkin belum di-download lah.
3: Oh iya, kalau nggak ada anu aja, kalau nggak ada mah apa? Anu Batu Nak Kecik.
1: Batu Nak Kecik?
3: Iya.
1: Ayo, itu lagu baru-baru galau tuh ya? Lagu baru galau tak?
3: Iya, mungkin lagu baru kayaknya. Kalau nggak ada pastinya lagu apa aja lah, Mamo, putar.
1: Ayah-ayah, tak ada mang yang mamang pinta tu cari yang lain lah.
3: Oh, belum ada.
1: Ah.
3: Ini mau kurut je. Ini mau kurut sudah belum?
1: Ah, dikubur sebelum mati.
3: Iya, ini mau kurut.
1: Lima kurut.
3: Iya.
1: Ayah-ayah, oke.
3: Cuaca yang gampang aja lah.
1: Yo,
3: sama buat kamu sama Pak. Ya, pilihnya ke mana?
1: Abang bay dah enak badan, saya suruh istirahat lah dulu.
3: Bina semalam ya, siaran semalam dah bina.
1: Kemudian
3: juga buat pemohon semangat pagi yang selalu bertugas sehat selalu ya pemohon. Kemudian juga buat Kabutet,
1: Pak
3: Yusuf, kemudian Bani dari Sungai Toman, Bang Rudi, juga Bang Ramlan, Bang Ija, Bang Tamrin, dan buat semua banyak aja.
1: Yo.
3: Pemohon terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti di belakang Mang Ajum ya, kita terima lagi. Ha, halo, assalamualaikum Cik. Alhamdulillah sehat Cik. Cik apa kabar?
4: Elok
1: lah, kering apa dalam naik di sana Cik?
4: Naik kering.
1: Macam mana nak mandi?
4: Mandi mu sekali sekali bilang.
1: Iya tu mantan tu.
4: Aye berbun mu.
1: Aye berbun.
4: Ya di semua.
1: Abah tu mantan tu lah.
4: Ada satu malam itu bang tak dapat.
1: Oh tu macam goi cik oh.
4: Iya semua.
1: Mantan
4: dulu.
1: Iya.
4: Ya rumah kita lah dari jauh dah.
1: Oh, dekat rumah lah.
4: Mesin dan lagi naik, pakai mesin.
1: Ya, Rasulullah dah, Cik.
4: Ya, dah jauh di rumah lah.
1: Ya.
4: Mana kanti dia,
1: kanti adalah nyelain di kota kati, ya, Cik. Suruh cari lagu dengan anu, yang apa namanya, ke, yang baru-baru. Lalu yang baru-baru kok tak ada di siko, jadinya suruh nyari, ya.
4: Oh,
1: tentu.
4: Pinangnya tadi mana?
1: Pinangnya kaget masuk Al-Wadih di atas.
4: Oh, lain sip meh.
1: Iya, lain sip meh. Cik nak minta lagu apa ke? Tema kita tadi, Cik. Menurut Cik macam mana tu?
4: Mau nasihati lah menikmati makan sayur, makan buah. Ya, jangan banyak-banyak keluar.
1: Oh, banyak-banyak keluar. Ya, kalau kami kan dahulu dah keluar, dapat terkali periuk, Cik.
4: Tuna dalam periuk tu.
1: Oh, tu tuna. Ayolah. Ya, Cik, lagu apa, Cik?
4: Lagu ada. Lagu apa adikku jauh.
1: Adikku jauh, abangku jauh yang ada, ala adik, datik.
4: Boleh cari, ada lagu tu tu.
1: Esoklah kita cari abang jauh be dulu dah.
4: Ya, masih lagi.
1: Ya.
4: Salam sedikit untuk Butet tadi lah sehat nampak
1: Lah.
4: Ya, mana yang ayah terus.
1: yang ayah cari duit, Cik.
4: Oh, tentu.
1: Nyari cuan dia, ngayau itu.
4: Ya, pakai salah dia lah.
1: Ya,
4: tadi apa bu, tadi lagu tadi itu mak apa sakit itu sakit ding iya lagu tadi kan ada mak apa mancing apa sakit ding
1: ayun panting
4: sambung apa sakit ding itu
1: sakit ding tu bawa tabuan dari Rumbai Cik.
4: Oh, nyok ambung nyok.
1: Alu ambung ko bocor Kemana nak bawa air?
4: Iya, bocor lah. Ayo lah, mo, ya, makasih
1: ya. Yo, Cik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cik Rusli, silakan ganti-ganti di nomor yang sama. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Ya ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ke bang?
5: Alhamdulillah
1: sehat. Elok nian. Bang tema kita hari ko sehat dan bugar saat udara tidak sehat bang.
5: Temanya sehat dan bugar.
1: Saat udara tidak sehat.
5: Oh, saat udara tidak sehat itu ya kembali ke pikiran sih.
1: Oh, gitu ya?
5: Iya, kalau pikirannya
1: itu kabut.
5: Walaupun kita di dalam rumah tetap masuk penyakit.
1: Oh, iya.
5: Di awal saya pernah nanya sama dokter.
1: Kesehatan
5: itu emang pertama awalnya dari pikiran.
1: Oh, gitu.
5: Ya, kalau kita gelisah gini-gini kurang tidur jadi penyakit. Kalau kita mikirin orang-orang yang negatif jadi penyakit. Membugarkannya itu aktivitas aja gitu. Kalau cuacanya lagi nggak mendukung ya gunakan masker apa gimana itu sih
1: membugarkan.
5: Itu kalau saya sendiri sih. Jadi alhamdulillah semenjak aku jadi selain perempat Jambi selalu bugar sehat.
1: yang pusing-pusing jadi terbang kali ada bang ya.
5: Pokoknya kalau mau pusing tinggal kerja hilang. Kerja kita lah. Mau ngapain ya? Udah kerjaan, sekarang RRI digital itu mudah.
1: Iya.
5: Itu lupa pakmu.
1: Ya lagu apa bang?
5: Lagunya karena aku pencinta gadis.
1: Gadis talang. Gadis talang, oke. Okay.
5: Mana dede adik sama dede Pinanya?
1: Pina kakek adis di atas bang. Adis itu istilahnya sekarang kok lah. Tidak ada pemain siaran lagi dia. Jelas ada di apa? Apa namanya ke di setap. Tapi kalau ada jadwal dia anu siaran samula dengan saya.
5: Sekarang di belakang layar lah dia ya.
1: Yo.
5: Tapi kalau Pina tetap pro dan
1: tetap. Pina tetap.
5: Yang lakinya itu ada Bang Andre, Bang Anur ya.
1: Yo. Bang Eki.
5: Sorry sama Bung Mahmud ke mana?
1: Bang Mahmud di sungai anu sungai apa namanya di Kerinci bang.
5: Kalau
1: Ansori jadi bos kami. Jadi tidak siaran dia
5: yang aktif Bang Andur Bang Andre itu.
1: Yo bye Bang bye.
5: Iya.
1: Oke bang.
5: Ya salamnya karena ini mempersingkat waktu bapakmu yang gak saya pilih-pilih ya. Pokoknya yang lagi sibuk-sibuk di pasar, dimana di toko, di ruko. Pokoknya salam sehat, jaga kesehatan. Karena sekarang dimanapun berada, cuma lagi gak baik-baik saja. Tergantung kita menjaga kesehatannya masing-masing ya bapakmu gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekok lagi penelpon ganti-ganti. Yo kalau apa ke ada kawan nak masuk. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf bujang tak bisa nelpon di HP saya. Nelpon di HP Anto. Apa kabar cuy?
6: Alhamdulillah baik-baik sayang lah cuy.
1: Joka-joka tak kakek?
6: Bukan lagi kalau dah ada halangan ya cuy.
1: Joka-joka manu itu.
6: Joka-joka manu ya.
1: Iya.
6: Masuk
1: itulah, Jok. Apa yang murah sana pete banyak dak?
6: Pete apa dak ado cuy.
1: Apa yang ado di satu pasir?
6: Pasir banyak lah.
1: Iya Allah. Kiloi cuy, murah be juale.
6: Dak dijual gratis wis apa nak nyelat dewek lah situ tengah tengah
1: hari. Oh macam tu. Pilihan awak dari siko awak Terawang tu lah jauh ni kan. Anu pasir tu ke seberang pergi.
6: Bukan lagi cuy. Untung lah tu agak lumayan ada tambahan di sini kan.
1: Dari mana tambahnya? Hujan dak?
6: Orang jadi uluan hujan cuy.
1: Oh iya.
6: Jadi ada ketambahan dari uluan tu.
1: Oh iyalah. Apa tema ke sehat dan bugar saat udara tidak

0: Gara gue bagasak batuna cuy.
1: Bagasak apa? Tagesak batuna. Ada-ada be bagasak batuna. Banyak ya bini kau.
0: Iya, bagasak batuna ada.
1: Haa.
0: Ya, salah abang Ijal lah masuk.
1: Loh, mengayak eh tak ada dapat lagi dia.
0: Tak dapat lagi. Kalau nak ditutup pak mu lah kau. Burung belibing, burung apa kan
1: dia? Burung balam. Burung balam.
0: Siangan habis kami lah malam. Yalah, tadi bau turun siapa? Topan pun siapa tadi?
1: Abang Top, ya Topan.
0: Abang Topan, abang Tampan ya. Sehat selalu ya abang Ibu juga. Di Lampungnya sehat selalu juga Bang Alimin, Ramlan, Muna Nadia juga ya.
1: Yang
0: sudah masuk juga tadi sehat selalu, sukses selalu semua ya.
1: Oke,
0: tetap jaga kesehatannya. Makasih cuy. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti, nampak waktu yang habis sedak. Kalau ada kata-kata saya ndak enak didengar ataupun menyinggung perasaan kanti-kanti ya, saya mohon maaf lahir batin, maklum saya orang biasa. Kanti-kanti, beli-beli kasih makan dalam dulang. Siang kami berdua dengan Abang Haki sudah habis. Mohon maaf nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini mah tangkep. Eits.
1: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
1: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
2: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

Masih bersamamu ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko, dan tentunya bersama saya Muhammad Anur Apriansyah, dan juga tadi mengawali dengan lagu-lagu Jambi yaitu Abangku Jauh. Dan juga ketika nanti satu informasi di mana Tekuk Nepal 3-0 voli putra Indonesia melaju ke perempat final. Ketika nanti timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana Asian Games 2026, mereka menaklukkan Nepal dengan skor telak 3-0 secara meyakinkan. Tampil di Park Arena Komaki Aichi, Jepang, Kamis 17 September 2026, Indonesia tidak memberikan kesempatan kepada Nepal. Srikandi Merah Putih menang dengan skor 25-12, 25-12, dan 25-20. Kemenangan atas Nepal memastikan Indonesia melaju ke babak perempat final. Nepal menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Selain kalah dari Indonesia, Nepal juga takluk dari tuan rumah Jepang dengan skor 3-0. Indonesia saat ini menempati posisi kedua klasemen sementara grup A. Indonesia sejak awal menargetkan kemenangan atas Nepal. Hasil ini menjadi motivasi menghadapi laga selanjutnya dengan penuh percaya diri. Indonesia akan menantang Jepang pada Jumat 18 September 2026. Laga dipastikan ketat demi bersaing memperebut posisi juara grup A. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di laman rri.co.id. Tetap bersama di 99,2 MHz. Dan juga ada satu lagu dan juga beberapa lagu yaitu menemani ketika nanti. Dimana ini lagu dari Nara Apriani yaitu Gadis Talang.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
0: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini. Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
2: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.
0: Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
4: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
4: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
4: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
5: Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu so fokus

Sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu sok fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark Merangin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga kebelah satu informasi di mana Ketua Adat Kalaiwoyu dorong pembangunan libatkan masyarakat adat. Ketika Anti Ketua Adat Kalaiwoyu Makleu Yohanes Agabi Mahuze mendorong pembangunan di Kabupaten Merauke berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan masyarakat adat. Menurutnya, lembaga adat memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan sosial, kebudayaan, serta keberlanjutan pengetahuan lokal masyarakat. Hal itu disampaikan Yohanes dalam forum diskusi terhimpun bertajuk penguatan, perlindungan, dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pembangunan daerah di Bakes Bangpol Merauke pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Ia mengatakan penguatan kelembagaan diperlukan untuk menjaga keberadaan dan kewibawaan masyarakat hukum adat di tengah perubahan pembangunan. Ia berharap pemerintah daerah memberikan dukungan konkret terhadap penguatan dan pendampingan masyarakat adat Malin, khususnya masyarakat adat Kalaiwoyu Makleu di Wanam. Menurutnya masyarakat adat perlu mendapat ruang dalam proses pembangunan, bukan hanya dilibatkan ketika muncul persoalan atau konflik. Ya, Ketika Anti, itu tadi dia satu informasi untuk Ketika Anti. Tentunya dapat Kanti baca di laman rri.co.id. Selanjutnya ada satu lagu lagi yang akan menemani Ketika Anti, di mana lagunya Murari Dewati dari Amir Syam.

0: Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku nggak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,3 maksud kami 0,2 MHz. Ya, satu informasi di mana debut sebagai pelatih Jerman. Klopp panggil 44 pemain. Pelatih baru timnas Jerman, Jurgen Klopp, memanggil 44 pemain yang menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Pemanggilan tersebut menjadi yang pertama bagi Klopp sejak dipercaya menangani Dean Manchach. Klopp membagi 44 pemain tersebut dalam 2 kelompok untuk menjalani 4 pertandingan pada September dan Oktober 2026. Kelompok pertama terdiri dari 24 pemain untuk menghadapi Belanda pada 24 September dan Yunani pada 27 September. Sementara itu kelompok kedua disiapkan untuk menghadapi Serbia pada 1 Oktober dan kembali bertemu Yunani pada 4 Oktober dari 44 pemain yang dipanggil. Sejumlah nama merupakan debutan di tim senior Jerman. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

0: kabar hari itu?
1: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz di kabar hari ke di mana Puskesmas Putri Ayu kejar target CKG, kendala NIK masih ditemukan. Ketika nanti realisasi program cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah kerja OPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi hingga September 2026 tercatat mencapai 7.868 orang atau sekitar 39,72% dari sasaran 19,810 orang. Dengan capaian tersebut, masih terdapat 11.942 sasaran yang belum mendapat layanan CKG. Pelayanan kegiatan masih terus dilakukan melalui pelayanan di dalam maupun luar gedung. Kepada OPTD Puskesmas Putri Ayu Kota Jambi, Dr. Rodah mengatakan salah satu kendala yang dihadapi petugas dalam pelaksanaan CKG adalah persoalan nomor induk kependudukan atau NIK saat proses penginputan data. Ya, menurutnya persoalan tersebut juga terjadi pada masyarakat yang telah menggunakan EKTP tetapi NIK masih dinyatakan tidak valid ketika dimasukkan ke dalam sistem. Untuk mengejar capaian CKG, petugas diminta tetap aktif melaksanakan kegiatan lapangan dan pelayanan luar gedung. Sejumlah kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan screening anak sekolah juga masih berlangsung. Puskesmas terus melaporkan kendala terkait data kependudukan untuk tindak lanjuti, sementara masyarakat diharapkan turut melakukan pembaruan data agar proses pencatatan pelayanan dapat berjalan optimal. Itu ketika nanti satu informasi di kabar hari ini.

0: Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.
1: RRI dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa secara umum meningkat seiring waktu, mengakibatkan penurunan daya beli uang. Salah satu dampak utama inflasi adalah perubahan dalam anggaran rumah tangga. Untuk mencegah inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan beberapa strategi efektif. Kebijakan moneter yang ketat, artinya bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Pengendalian harga dan upah, artinya dalam beberapa kasus, pemerintah dapat memberlakukan kontrol harga dan upah untuk mengendalikan inflasi jangka pendek. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan inflasi dapat dikelola dengan baik, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi daya beli masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama Ketika Anti, kembali satu informasi di mana kemarau Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi siagakan mobil tangki air. Ketika Anti Palang Merah Indonesia atau PMB Provinsi Jambi menyiagakan satu unit mobil tangki air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi Dr. Tejo Sukomo, Mas Kami Sukmono mengatakan penyediaan air bersih menjadi salah satu bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan PMI kepada masyarakat yang terdampak kondisi kemarau dan bencana. Dia menjelaskan mobil tangki yang disiagakan PMI memiliki kapasitas 5.000 liter. Armada tersebut saat ini masih beroperasi untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar. Jagalah air untuk masa depan kita.

0: yang kalian pikirkan ketika mendengar nama Raden Matahir? Ya, Raden Matahir adalah salah seorang pahlawan Jambi. Namanya telah disematkan menjadi nama rumah sakit umum daerah Jambi dan juga beberapa nama jalan serta nama lapangan tembak di Jambi. Raden Matahir tidak bisa dipisahkan dari Sultan Taha sebab beliau merupakan sosok panglima perang tangguh yang dimiliki Sultan Taha pada masa itu. Raden Matahir sendiri adalah cucu dari Sultan Taha Saifuddin yang merupakan salah satu pahlawan nasional. Hubungannya adalah kakek dari Raden Matahir yang bernama Pangeran Adi adalah saudara kandung dari Sultan Taha Saifuddin. Sosoknya dengan segudang taktik gerilya, Raden Matahir mampu menggempur serdadu Belanda. Oleh prajurit dan masyarakatnya di masa itu, ia mendapat gelar Singo Kumpe. Julukan itu diberikan karena keberingasan layaknya singa dalam menumpas penjajah. Raden Matahir bertugas sebagai panglima perang. Ia membentuk kantong-kantong dan barisan pertahanan serta barisan perlawanan yang bergerak di teritorial dari Muara Tembesi sampai Muara Kumpeh. Pola serangan yang difokuskan Raden Matahir adalah dengan menyerang kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Jambi lewat jalur sungai. Kapal-kapal perang Belanda ini membawa personil, obat medis, dan amunisinya. Seperti yang dituturkan oleh Ujang Haryadi, seorang budayawan Jambi berikut ini.
1: Raden Matahir itu memang masih kerabat Sultan Taha. Pada tahun 1903, Sultan Taha kemudian menunjuk Raden Matahir sebagai salah satu panglima perang dari Sultan Taha Saifuddin. Raden Matahir ditugaskan untuk berjuang di wilayah Hilir Tembesi.
0: Berkat taktik perangnya yang memfokuskan pada pola menyerang kapal yang bermuatan personil tentara dan amunisinya itu, Raden Matahir paling ditakuti oleh tentara Belanda. Pada tahun 1885, Sultan Taha dan Raden Matahir berhasil menenggelamkan kapal perang Belanda di perairan Sungai Kumpeh, Muaro Jambi. Peristiwa itulah menjadi tonggak sejarah dan membuatnya digelari sebagai Singo Kumpeh. Perjuangan Raden Matahir berakhir pada 10 September 1907. Ia ditembak mati di rumahnya sendiri dalam sebuah operasi militer Belanda. Raden Matahir dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Jambi di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Selain itu, jari kelingking Raden Matahir juga dimakamkan di sebuah desa di Muaro Jambi. Dan sejak 10 November 2020, di era pemerintahan Presiden Jokowi, Raden Matahir diresmikan sebagai pahlawan nasional.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter. Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

juga menunjukkan kualitas udara berada pada kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya dengan angka di atas 300. Ahli epidemiologi Universitas Jambi, Dr. Umi Kalsu mengingatkan bahwa tingginya kadar PM2.5 dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti ISPA, asma, PPOK, hingga penurunan fungsi paru-paru. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker. Ia juga mendorong perlindungan khusus bagi kelompok rentan termasuk anak-anak, ibu hamil, dan juga lansia. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di laman rri.co.id.

0: Jambi Siang Iko.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

0: الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بالإيمان والإسلام وسائر النعم أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر والأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الفضل والكرام أما بعد فيا عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم kaum muslimin sidang salat Jumat Masjid Agung Al-Falah yang Allah muliakan. Mengawali khutbah ini khatib mengingatkan pribadi khatib sendiri dan kita semua yang hadir di masjid mulia ini, sama-sama kita bersyukurkan Allah Subhanahu wa taala karena terpilih menjadi hamba Allah yang dikarunia banyak nikmat dan insyaallah dimudahkan mensyukurinya. Sama-sama kita isi dengan takwa kepada Allah, makin takut kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Mudah-mudahan kita semua mulia hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang Allah muliakan, pada suatu ketika adalah Nabi Allah Musa alaihi salam beserta kaum Bani Israel berjumlah puluhan ribu melaksanakan salat memohon hujan kepada Allah, salat istisqa dalam syariat Nabi Musa. Pelaksanaan mudajat memohon hujan pun dilaksanakan. Ketika salat telah usai, beberapa waktu berlalu, tak setetes pun hujan turun. Nabi Allah Musa pun kemudian mengadu dan bertanya kepada Allah, Ya Rob, wahai Tuhan, lazimnya engkau kabulkan setiap permohonanku, tetapi kenapa kali ini kami memohon tidak kau berikan, tidak kau turunkan hujan kepada kami? Allah kemudian mengilhamkan kepada Musa, Musa, aku tahan hujan untuk kalian karena masih ada di antara seluruh jamaah yang memohon saat ini satu orang yang berdurhaka kepadaku, maksiat kepadaku 40 tahunan, tak pernah mau sadar, tak pernah mau menyesal, dan tak mau taubat kepadaku. Nabi Musa terkenal sosok yang spontan. Dia kemudian berbalik ke arah seluruh umat yang hadir. Wahai kaumku, Allah tak turunkan hujan setelah kita meminta kepadanya. Sebabnya adalah karena di antara kita masih ada yang durhaka kepada Allah, tidak mau taubat. Maka saya memohon kepada yang melakukan dosa, tak mau taubat, sekarang tolong keluar dari barisan. Menyingkirlah agar kami yang tersisa Allah anugerahkan hujan. Suasana hening, namun tak satu pun dari umat yang puluhan ribu itu hadir keluar dari barisan. Ternyata ada satu kaum muslimin, ditutupnya dengan pakaiannya, dia tertunduk, kemudian tahu persis bahwa Allah sedang membidiknya. Dia tahu bahwa dialah penyebabnya. Dia telah berdosa kepada Allah, durhaka 40 tahun tak sadar-sadar, tak mau taubat. Kemudian dia pun berkata, Ya Tuhan, kalau aku keluar dari barisan ini tentu aku sangat malu.
1: Kau jaga aibku ya Allah. Maka sungguh aku saat ini juga bertobat kepadamu, mohon terima taubat hamba. Kaum muslimin rahimakumullah, tak berselang lama langit pun mulai menggelap, awan-awan pun bersatu, dan akhirnya turunlah hujan. Hujan selebat-lebatnya. Nabi Musa keheranan. Dia tanya kembali Allah, ya Rob, tak satu pun di antara kami yang mau mengaku melakukan dosa, tetapi kenapa hujan turun? Kau katakan tadi tertahan dikarenakan ada yang pendosa tidak taubat ya Allah. Maka Allah pun menjawab Musa, itu tadi, sekarang hamba itu telah bertaubat sungguh-sungguh kepadaku. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang Allah muliakan, kisah ini ada di dalam kitab At-Tawwabun, dialih bahasakan oleh khatib karya Imam Ibnu Qodamah Al-Maqdisi, juga ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ingin memberi pesan berkali-kali kembali kepada kita bahwa sekali bernabi Allah Musa alaihi salam memohon hujan, Allah tak beri. Sezaman Nabi Musa dosanya itu mungkin masih jika dibanding-banding dengan kita mungkin tak seberapa. Kini kita hidup, Rasulullah Nabi Muhammad sudah tiada. Tak ada rasul, tak ada nabi memimpin doa minta hujan kita. Sementara dosa kita boleh jadi lebih hebat dari Fir'aun ketika memimpin. Boleh jadi jauh lebih kikir dan jahat seperti Qarun ketika punya harta. Boleh jadi seperti Bal'am ketika dianggarkan ilmu, tak tegas menyatakan kebenaran, tak mau mengingatkan. Boleh jadi kita masyarakat yang lupa dari jalan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, apa penyebabnya? Kalau kita tilik lebih dalam, tiada lain adalah pernyataan Allah di awal khutbah tadi, Ar-Rum ayat 41, telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Maka sungguh kami ingin merasakan dampak perbuatan sebagian mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Allah tak jahat kepada kita, Allah tak ingin sakiti kita, tapi Allah ingin kita pulang ke jalan yang benar, yang kembali ke jalannya. Kaum muslimin rahimakumullah, khutbah setema ini pernah khatib sampaikan 11 tahun yang lalu, 2015. Lebih hebat musibah menimpa negeri ini, negeri Jambi. Khatib berharap tidak pernah lagi menyampaikannya, tapi sekarang terpaksa menyampaikannya karena sepertinya la'allahum yarji'un, kita mesti pulang ke jalan yang benar. Ada dosa yang kita lakukan, kita mengabaikan wahyu qauliyah, ayat-ayat Allah, sabda Rasulullah, dan satu lagi kita mengabaikan ayat kauniyah, sunnatullah, semesta yang diatur Allah dengan hukum-hukumnya. Kita eksploitasi habis-habisan, tidak berimbang. 8.000 hektar kata gubernur lahan sawit terbakar atau dibakar atau membakar, wallahu a'lam. Maka pertanyaannya, kapan kita mesti berbenah? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yuldahul mu'min fi juharin wahid marratain, orang beriman tidak boleh masuk lubang yang sama kedua kalinya. Kaum muslimin rahimakumullah, maka tiada lain jawabannya, sama-sama kita mengoreksi diri, memohon ampun kepada Allah, tidak mau lagi kembali. Yang punya kuasa dengan tanda tangannya, dengan yang punya aparat, dengan semangat dan wewenangnya, dan rakyat seperti kita tidak menambah masalah dan selalu bermohon pada Allah SWT agar diselesaikan masalah. Terakhir, Imam Ibn Athillah mengingatkan, mayyam syukurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha qayyadaha bi iqaliha. Orang yang tak tahu bersyukur, maka sungguh dia tengah memancing kehilangan nikmat. Siapa yang bersyukur, dia mengikat nikmat sekencang-kencangnya. Inna ahsanal kalam kamulullah al-malikul alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samil alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الأعلى وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المصطفى. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi al-mustafa wa ala ali wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du, fa ya ibadallahi rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah liqawlihi ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah marakum bi'amri bi'amsi wa sanna biqudrasi. Wa qala ta'ala inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya yallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallita wa sallam tabarata ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma afiri lil mu'minina wal mu'minan wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربي اغفر وارحم وأنت أخر الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك الغيثة غيثا مغيثا مريعا مريعا ولا تجعلنا من القانتين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت Subhanaka inna kunna minal zalimin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'mur bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa inha'al fahsyai wal munkari wal bagh ya'azukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullah lazim yazkurukum wa shkuruh ala ni'ami yazidikum wa la zikrullahi akbar.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

وعلى الضالين آمين. اللهم صل.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Jambi Siang Iko.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Sedekah itu mengurangi nominal atau angka, tetapi menambah pada sisi lainnya, yang pada akhirnya akan berimbas pada penambahan nominal itu sendiri. Abdurrahman bin Auf memang banyak mengeluarkan sedekah, tetapi sedekah itu pula yang membuatnya kewalahan menerima keuntungan dalam bisnis yang dijalaninya. Ada satu istilah mengatakan, giving is receiving. Memberi itu hakikatnya menerima. Dalam Al-Quran, satu sedekah atau infak, Allah janjikan balasan hingga 700 kali lipat. Quran Surat Al-Baqarah. Tentu semua mensyaratkan keikhlasan dan kebersihan hati dan kesesuaian dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagilah agar mendapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedekah itu indah.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Ya, ketika nanti selanjutnya kita ikuti Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya dan juga RRI Jakarta.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum. Tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara, ya Abang Po, ya. Kali ini, ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah, oh iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya mana?
4: Papa gimana? Papa gimana?
3: Ih, kenapa? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Apa gimana nih udah?
3: Ini udah. Lah kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube agak sedikit terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Iya.
4: Oke. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya dihilang dulu sebentar. Karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya gak dapat setelannya, seperti itu sih. Aman gak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopo gimana?
3: Udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, enggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: benar. Sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Mendengar dimanapun Anda berada, ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Lalu sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kulapa Hari, Tabe Selamat Linguna Latai, salam sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basen.
3: Halo, Kak Suneta suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Iya, nah ini timbul lagi ya. Tadi masih double-double ya.
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kulapa Hari. Di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.Ikom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang, Pak Aditya.
5: Selamat siang, Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik, Ibu. Bu Suneta apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, Kulapa Hari, kita juga undang ya nanti kebersamaannya di lain telepon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma dan lain sebagainya, sehingga itu bisa menciptakan suatu budaya seperti itu ya, bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat-masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke, itu tadi ya Kulo Pak Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Kalau satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja. Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, jadi dua arah ini harus sejalan. Siap. Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun, dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanam menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini tidak hanya berbicara terkait dengan kearifan lokal secara teoritis seperti ini, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja, tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya hafal teori, tapi praktisnya mereka ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung
5: seperti,
4: gitu.
5: Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakatnya ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini, bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih Pak Aditya. Sungguh jelas nih. Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
5: Betul.
4: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Karena misalnya, apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
5: Betul.
4: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
5: Iya, ya, sudah ya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta ya. Betul.
4: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak.
5: Betul
4: ya.
5: Paru-paru kita seperti mangga ya.
4: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir penutup gitu ya, maksudnya apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk pengen tahu seperti apa sih, dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
5: Betul.
4: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja, tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya, sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ, kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
4: Iya, terima kasih Pak Ria, pendengar perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kola Pahari yang gak sabar banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Teropa Jakarta dulu.
3: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta. Halo.
4: Iya, Konopa.
3: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
4: Ini hadir di studio.
3: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kira tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya. Oke deh kalau gitu. Sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
4: Palangkaraya di 0536 2353 9.
3: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal kembali lagi. Semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silahkan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-11-24928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
4: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-143.
3: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Ya, penopa.
1: Oh iya, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, gak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Mpok Nope? Ada, tadi udah kelihatan kan ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536 3235 9639 3235 08 1152 1152 1152 1152.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya untuk Jakarta seperti biasa di 0812 1124928 0213504510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman bilang. Soneta.
4: Ya?
3: Halo,
4: ya?
3: Leman di Lampung.
4: Selamat.
3: Lampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya, begini, selamat siang, assalamualaikum Bapak Aditya.
5: Selamat siang.
3: Iya, salam kenal.
5: Salam kenal Bapak.
3: Ya. Saya masalah hutan ini ya, saya mau nanya nih, ke satu. Apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan, yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
5: Iya, terima kasih.
3: Selamat siang, wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu. Kak Suneta, kita arahkan dulu ke Jakarta ya. Kita kumpul untuk dua pertanyaan ya, Kak Aditya ya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang, Ponopa.
1: Iya, selamat siang, Cigu, silakan.
6: Iya.
1: Iya, silakan.
6: Selamat siang, Ponopa, lagi Ponopa, blam-blam.
1: Iya, Cigu.
6: Halo, Kakak Suneta. Bahala, panek. Kak Suneta dengar suara Cigur ya?
1: Halo Kak Suneta.
6: Dengar suara Cigur ya enggak? Dengar ya?
1: Baik, sepertinya tidak ya. Cigu. Baiklah, langsung saja Cigu. Nanti saya sampaikan ya, pertanyaannya.
6: Juga buat Bapak narasumber ya. Nah, ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya, dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern. 2, 3, peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Suneta. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali, ada Cigu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Suneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya, dan juga dari RRI Jakarta. Silakan Kak. Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya? Sudah?
5: Ya, sudah bisa.
1: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran kah?
7: Kedengaran, Pak.
1: Oh, kedengaran.
7: Kedengaran, Pak.
1: Ya udah, silakan Kak Aditya.

0: saya berflashback ya, Mbak Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu khususnya Kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
1: Oh,
0: wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
1: Wih, di.
0: Biasa kalau lihat Palangkaraya itu yang dilihat itu adalah hutannya.
1: Iya, benar, benar.
0: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya enggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Kemudian bagaimana sih pantangannya, apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok.
1: Ya.
0: Jadi ketika kita misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita mohon maaf buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, ya, otomatis kan yang punya rumah juga
1: marah ya,
0: akan marah seperti ya. Itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada apa namanya? Air. Kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya, tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
1: Yeah.
0: Mungkin ada seperti itu, ya seperti. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya. Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
1: Yeah.
0: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak di apa ya Maya, tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
1: Oke.
0: Seperti itu, Mpok
1: Alpa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya kak ya. Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
0: Saya lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pok ya.
1: Gak.
0: Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pok ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alma, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun. Kemudian mereka bisa mencari ikan. Kemudian mereka bisa apa namanya, masuk ke dalam hutan, mungkin misalnya mencari madu gitu. Yeah. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini, Pak.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
0: Wah, di sini parah sekali, Bo.
1: Wow. Berarti yang paling jadi parah itu Kalimantan Tengah ini?
0: Iya, para Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
0: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya, iya.
0: Jadi sudah level berbahaya.
1: Iya,
0: Gitu, Mpok.
1: Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
0: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alpo.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawahnya itu
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak jadi, itu ya, kayak sekam padi ya.
0: Betul, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya.
1: Iya.
0: Di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap gitu, Pak.
1: Iya benar. Iya betul.
0: Dan itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
0: Artinya saat ini memang harus dibutuhkan tenaga yang ekstra gitu. Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu, karena
1: alhamdulillah
0: ya sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
0: Tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada
1: umumnya. Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
0: Kalau kita melihat itu ya, Pak ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya.
1: Harus ada tangkap tangan gitu ya.
0: Press release seperti itu.
1: Oh, gitu ya.
0: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan. Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
0: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
0: Nah, membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
0: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah tapi yang saat ini yang yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mbok. Dia di tengah hutan seperti itu.
1: Oke.
0: Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mbok.
1: Iya.
0: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
0: Kemudian motor juga tidak bisa masuk.
1: Oke.
0: Otomatis kan harus jalan kaki ke titik api itu.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban karhutla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nova dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate, Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
0: Oke, terima kasih Ibu

0: kelam.
1: Betul.
0: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya, Pak ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, sungai, misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap ikan.
0: Nah, saat ini apa kearifan lokal itu mulai apa namanya, saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun temurun.
1: Oke, baik. Jadi sudah apa ya, kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya, Kak ya. Oke. Kak Suneta masih adakah di sana?
2: Saatnya ada waktu buat sakit kepala.
1: Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Redakan sakit kepala.
3: Ya, aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
3: Nampaknya belum ada nih, Purapa.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali, untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
3: Sepertinya ada satu WhatsApp-nya masuk nih.
1: Oke, silakan.
3: Ya, langsung terbacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat lingkungan latai, salam sujud kerende malempang. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, baik.
3: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu, selalu tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
3: Begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerende melempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik, Kak. Ya. Oh iya, sama tadi Bang Haris.
3: Para korban karhutlah di Kalimantan.
1: Iya.
3: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta, Pak Opa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya. Ya,
0: terima kasih Bu Suneta, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta, penanya terakhir tadi?
3: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
0: Oh ya, ini Haris ya, dari Jogja ya,
1: ya.
0: Itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu, karena Jogja itu salah satu tempat saya kuliah dulu. Ya, okay. Salam kenal Mas, saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali, Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali, Pok dan Mas Haris ya, tadi kalau salah penanya, Haris ya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa, kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana cara memperlakukan hutan?

0: di tempat bapak ibu, saya katakan itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas keharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu keharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah, kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat apa namanya bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakarnya secara apa namanya, membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Nah, nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Betul. Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Amin. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Ayo Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kabar hari ko.
1: Ya, masih bersama kita ganti pada kabar hari ko, di mana Korem salurkan 25.000 masker meminimalkan kesehatan dan karhutla. Ganti-ganti penyaluran bantuan masker sebagai langkah upaya bersama meminimalkan dampak kesehatan akibat kabut asap, khususnya bagi masyarakat yang harus tetap beraktivitas di luar ruangan. Dengan kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, terus dilakukan Korem 042 Garuda Putih di kantor posko penanggulangan bencana karhutla Jumat 18 September 2026. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin menyalurkan 25.000 masker N98 bantuan Presiden Republik Indonesia kepada sejumlah instansi di Provinsi Jambi. Bantuan tersebut terdiri dari 25 dus dengan masing-masing dus berisi 50 box dan setiap box berisi 20 masker sehingga total mencapai 25.000 masker. Masker tersebut diperuntukkan sebagai perlindungan tambahan bagi masyarakat dari paparan partikel halus yang terkandung dalam suatu asap karhutla, termasuk partikel kulat PM2.5 dan debu mikroskopis. Penyaluran dilakukan kepada sejumlah instansi untuk selanjutnya didistribusikan kepada personel di lapangan, siswa-siswi, tenaga pendidik, serta masyarakat yang membutuhkan. Instansi menerima bantuan masker tersebut meliputi Kodim 0415 Jambi, BPBD Provinsi Jambi, Kantor Basarnas, Dinas Sosial Provinsi Jambi, Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Rumah Sakit Dr. Branata Jambi, Manggalakni SMN 1 Kota Jambi, SMKN 1 Kota Jambi, SMA Diaksa Kota Jambi, dan serta Asosiasi Pedagang Kaki 5 Jambi. Bagian dari upaya bersama dan meminimalkan dampak kesehatan akibat kabut asap, khususnya bagi masyarakat yang harus tetap beraktivitas di luar ruangan. Kondisi udara di Jambi dalam beberapa hari terakhir memang menjadi perhatian. Pemerintah Kota Jambi sebelumnya juga mengambil langkah perlindungan terhadap peserta didik menyusul kualitas udara yang masih masuk kategori sangat tidak sehat. Dan Rem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin mengatakan masker ini merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia yang disalurkan kepada instansi-instansi di Provinsi Jambi untuk selanjutnya diberikan kepada personel, anak-anak sekolah, dan masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah yang disalurkan sebanyak 25.000 masker N98 dan juga berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, terutama dengan masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan termasuk petugas lapangan dan juga anak-anak. Ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di laman rri.co.id dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

Longsor dapat menimbulkan dampak yang mempengaruhi kehidupan manusia. Salah satunya adalah kerusakan akibat tertimbun material longsor. Banyak kegiatan manusia akan terganggu dan menimbulkan kerugian bahkan kematian. Akibat dari tanah longsor tentunya akan menghambat perekonomian karena banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan. Korban tanah longsor pun tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena banyak sekali yang terdampak. Penyebab dari tanah longsor adalah tanah yang bergeser yang menyebabkan erosi tanah. Erosi sendiri adalah pengikisan tanah yang diakibatkan aliran air permukaan atau air hujan. Sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah, air yang menggerus lereng secara terus-menerus akan membuat tanah menjadi curam dan akhirnya bisa terjadi longsor. Munculnya retakan-retakan yang sejajar dengan arah tebing yang biasanya terjadi setelah hujan. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, ini adalah tanda-tanda akan terjadinya longsor.

0: sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.
1: Rumpar FM 99,2 MHz.

Ayo ganti-ganti, ada satu informasi dari laman rri.co.id. Seluas 87 hektar sawah di Tanjab Bar gagal panen akibat faktor alam. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultural Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat 87 hektar lahan persawahan mengalami gagal panen atau puso sejak Juli 2026. Kepala Dinas Pangan dan Hortikultural Hortikultural Kabupaten Tanjung Jabung Barat, M. Rizal Pahlepi mengatakan, lahan yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan. Luasan terbesar berada di Kecamatan Pengabuan mencapai 65 hektar. Sementara itu, lahan yang mengalami gagal panen di Kecamatan Merlung mencapai 13 hektar dan Kecamatan Betara seluas 9 hektar. Adapun lahan terdampak di sejumlah lokasi lainnya relatif tidak signifikan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat. Hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya?
2: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan. Jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan? Jadinya sampah di mana-mana.
2: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
2: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

Terima kasih bersamamu ketika nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko edisi di mana Jumat ya 18 September 2026. Kembali satu informasi ketika nanti di mana di lantas Polda Jambi bagikan panduan keselamatan dan etika berlalu lintas. Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Jambi mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan etika saat berkendara di jalan raya. Edukasi tersebut disampaikan dalam program siaran patroli udara Siginja yang disiarkan RRI Jambi. Dalam kegiatan tersebut, perwakilan kepolisian, Kak Yeni dan Kak Adel memberikan sejumlah panduan kepada masyarakat mengenai tata cara berkendara yang aman serta pentingnya memastikan kesiapan pengendara maupun kendaraan sebelum berpergian. Kepolisian menyebut kondisi arus lalu lintas di Kota Jambi secara umum terpantau lancar dan tertib. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama di tengah kondisi kabut asap yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Pengendara yang harus beraktivitas di luar rumah juga diimbau menggunakan masker untuk mengurangi resiko paparan udara yang kurang baik. Selain kondisi kesehatan, kelayakan kendaraan juga menjadi perhatian penting. Pengendara diminta memeriksa fungsi rem, kondisi ban, ketersediaan bahan bakar, kaca spion, serta berbagai komponen kendaraan lainnya sebelum digunakan. Untuk pengendara sepeda motor, kepolisian mengingatkan pentingnya menggunakan helm standar SNI serta kelengkapan pelindung seperti jaket dan sepatu. Di lantas Polda Jambi juga memberikan perhatian khusus kepada pengguna jalan yang melintas di kawasan Mendalo, terutama jalur menuju Universitas Jambi atau Unja. Kawasan tersebut menjadi salah satu lokasi yang perlu mendapat perhatian pengendara karena aktivitas kendaraan yang cukup padat. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id dan juga tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz.

0: masih banyak di antara kamu yang tidak menyadari bahwa kualitas produk lokal sekarang sangat baik loh. Sayangnya, saat ini pasar dalam negeri banyak dibanjiri produk luar yang kualitasnya kadang tak begitu bagus. Salah satu contohnya adalah tas rajut yang sekarang lagi tren itu. Ternyata, sudah banyak produk lokal yang menawarkan beragam model yang cantik dan unik loh. Juga, kualitas tas rajut buatan tangan-tangan pengrajin dalam negeri terbukti laris di pasar luar negeri. Artinya, sangat sayang kalau produk berkualitas bagus ini justru tidak bisa dinikmati oleh konsumen dalam negeri. Produk buatan tas tangan rajut Indonesia ini disukai karena menonjolkan seni dan kualitas rajutan. Meski dengan kualitas produk yang tinggi, tentu harga produk dalam negeri akan jauh lebih ekonomis dan relatif lebih murah. Oleh karena itu, ini juga menjadi alasan mengapa kamu harus mencintai dan mendukung produk lokal yang merupakan sesuatu yang layak diapresiasi.
1: Permainan adang-adangan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah Jambi. Permainan ini dimainkan minimal 6 orang dan membutuhkan tempat yang luas dan terbuka, lalu diberi petak-petak sejumlah 8 buah, yang tiap petaknya berukuran lebih kurang 3 meter bujur sangkar. Cara memainkan permainan ini dimulai dari masing-masing ketua kelompok untuk melakukan suit. Kelompok yang menang bertindak sebagai penerobos, sedangkan yang kalah bertindak sebagai penjaga benteng. Barulah permainan adang-adangan tersebut bisa dimulai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di informasi terakhir kita dan juga sekaligus sesi terakhir kita menutup perjumpaan pada Jambi Siang Iko, di mana tim Indonesia fokus jaga semangat atlet di Asian Games 2026.

Ketiganti tim Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026, Todo Tua Pasaribu menilai tantangan awal merupakan bagian proses adaptasi. Ia optimistis koordinasi seluruh tim mampu menyelesaikan berbagai persoalan lapangan sehingga persiapan kontingen tetap berjalan sesuai rencana bersama. Hal tersebut disampaikan Todo Tua saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh tim CDM di Rumah Indonesia Jumat 18 September 2026. Menurutnya, masa awal kedatangan kontingen membutuhkan penyesuaian terutama menghadapi berbagai kondisi informasi selama penyelenggaraan Asian Games berlangsung. Ia mengatakan tantangan tersebut tidak hanya dirasakan tim Indonesia, tetapi juga menjadi dinamika bagi kontingen negara peserta lainnya. Karena itu kemampuan merespon situasi dan menyelesaikan persoalan lapangan menjadi bagian penting menjaga kesiapan kontingen. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi terakhir kita dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi siang Iko. Nanti di Jambi petang Iko akan ada rekan Vina yang akan menemani ketika nanti dari formasi pukul 15 hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga ketika nanti saya Hari dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat

0: 99,2 FM Perompak Jambi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya sore hari ini kembali lagi bersama saya Vina di Pro Dangdut. Dangdutan yuk. Kanti-Kanti di sore hari ini kita buka di sesi pertama Pro Dangdutnya, yaitu temanya produktif di tengah kabut asap. Ya kan, kita lihat nih Kanti-Kanti, kabut asapnya semakin hari semakin tebal. Nah, apa sih penyebabnya kabut asapnya ini? Tidak tahu juga ya, yang pastinya mengenai kebakaran hutan. Tapi di sini saya tidak akan ngebahas mengenai kebakaran hutan ataupun lainnya, tapi di sini kita akan bahas mengenai produktif di tengah-tengah kabut asap. Nah, di 0811-677-9920 silakan di Pro Dangdut sore hari ini. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Bunda.
0: Gimana
1: kabarmu?
0: Sehat, Bunda, apa kabar?
1: Sehat juga, Bundanya.
0: Iya kah?
1: Iyalah, ya.
0: Ayah, apa kabar, Ayah?
1: Duriannya kan dibelah, bukan dibedah.
0: Buset, tapi gak ngomong-ngomong mengenai durian, gak enak pula sore-sore gak makan durian, Bunda.
1: Tapi Bunda gak berani makan lagi.
0: Ngapa?
1: Nah, tuan Bunda lah masuk darah anak di rumah sakit itu tensi tinggi itu jadi berat kan.
0: Bunda nih nggak nyium aromanya be, berarti kalau kayak gitu.
1: Jadi bilang kalau berarti Bunda tidak ngiler lagi.
0: Tidak ngiler lagi.
1: Tapi kalau masak tepoknya saya selalu makan tepoknya lah.
0: Tapi kan tetap ada porsinya, tidak Bunda ya?
1: Iya.
0: Bunda, kayak mana tanggapan Bunda produktif di tengah kabut asap nih?
1: Bagus lah, lebih bagus lagi lah, produktif lagi lah gitu. Tapi kan kita kan di rumah tuh, kalau di luar kalau kita jualan di emperan-emperan tuh kan ya pasti kan lumayan sih.
0: Gitu.
1: Iya dong, itu banyak UMKM tuh kan.
0: Iya.
1: Nah, asap lagi yang di Kota Baru tuh pun kabut asap tetap orangnya.
0: Iya, tapi Bunda tetap pakai masker lah, ada
1: iya,
0: Bunda.
1: Iya, memang bawa kebel masker, mayoritas bermasker.
0: Iya, memang harus maskeran, Bunda.
1: Iya, masker, cara pasti depan rumah, tau gak debu-debu galau tuh.
0: Iya, oke. Okay. Apa lagu, Bunda?
1: Bakaran. Harus lebih kreatif kita ya.
0: Iya,
1: Kita walaupun kabut asap, Bunda juga tetap jualan kok.
0: Oke, okay, haruslah.
1: Mas, gimana nak makan? Lagu Bunda apa ya, Fi?
0: Nggak tahu, Bunda maunya apa?
1: Apa, Fin, ya? Kayaknya pembukaannya apa, Fin, yang bagus di lagunya, Fin?
0: Apa ya, dong?
1: Bunda maunya, Be, singkong dan keju?
0: Singkong?
1: Singkong dan keju.
0: Boleh, singkong dan keju. Singkong dan keju, boleh.
1: Ada kan?
0: Adalah.
1: Salam-salam,
0: Lanjut.
1: Lama Bunda salam-salam banyak, salam-salam masuk pertama. Iya, salam-salam tidak banyak-banyak. Salam-salam ya. Banyak Andrea, Kakak Butet, Bunda Akhir, Bang Ijal, Bang Rudi, Ali Minadia, Ramlan, Amar Bakung, Armi, Ma Ija, Mama Berlin, Mama si kembar, Vina, terus Anit, Mbak Sisi, Mama Julia, Bang Simon, Bang Jeji, Bang Juli, Mang Ajum. Ijal Angsa 2 sudah belum tadi ya?
0: Nggak tahu ya, belum.
1: Ijal Angsa 2 sama Wiwin, terus Pak Udin, Pak Rana, Bang Nuri, Cik Rusli, Dekli, Bang Udin Jembatan Emas, Putra Pulau Kijang, Putra Banten, Aki Demang, Aki Sadewo, Mas Parjo, sudah tembaknya Solia atau Butet sudah. Siapa lagi nih sering masuk tuh? Aduh, siapa, Fin? Aduh, lalu Popin. Nah, kan?
0: Topo.
1: Mang Ajum tadi sudah si apanya? Bang Kadir CS, Dede si Kumbang, terus mbaknya Budi Sila, Ika Nyong. Mas Sapuannya juga. Sudah tuh Bang Jos. Bahio, Bakario, Bang Ade Indra, kemana dirimu, Bang Ade Indra?
0: Lama tak nongol.
1: Iya, Andi Muksin, Andi Cakto sama Nona Tika, terus Putra, apa nih? Bang Hamzah Yusuf, Bapang Topan selalu tampan, Mbak Jarwo, Bang Riku, Bang Edu. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Gani Lebak Bandung. Siapa Bang Nuri tadi sudah, siapa nih? Ajeng, Apiro, Bang Abdul, ini Cinta Palima. Aba Bandung. Siapa lagi? Aduh, Ayang Raja Sumarno, Bang Ahmad Lincam, Pak De Ahmad Baksonya juga lah ya. Ayo bersama semuanya Vin ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih yang salam-salam. Jadi, oh ini Ida Jembatan Emak. Ayo Bude Sila, melepuh Bude.
0: Betul Bude, ditunggu.
1: Ida tahu melepuh kan?
0: Tahu lah, masuk kan?
1: Iya lah, masuk, melepuh. Puja 62 ke semua. Tanya jadilah. Biar nunggu senggol mau maaf lahir batin berayo.
0: Oke.
1: Ayo beb masuk beb.
0: Masuk beb.
1: Beb miss golfin.
0: Parah.
1: Bebek yang di mana-mana.
0: Di mana-mana berada. Yup.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkong dan keju di sore hari ini. Silakan yang mau bergabung lagi di 0811-6707-9920. Silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut Tanjung Depi.
0: Ayo dong.
2: Apa kabar?
0: Sehat, Bang Andi Musin, apa kabar?
2: Kabarku baik-baik aja.
0: Oke, gimana nih temanya? Produktif di tengah kabut asap.
2: Iya, pokoknya kita suara cuan-cuan kira.
0: Iya,
2: kalau kita mau pergi harus pakai masker. Iya, supaya kita terhindar dari debu-debu kan.
0: Iya.
2: Nah, itu Devina juga gitu, kalau mau pergi menjalankan tugasnya ya pakai masker lah ya.
0: Jadi selalu
2: suaranya lagi merdu gitu.
0: Oke. Siap, apa lagunya?
2: Lagunya dari Iis Dahlia. Cinta Bukan Kapal.
0: Cinta Bukan Kapal, boleh.
2: Salam-salam ya.
0: Yep.
2: Buatnya Dek Vina, selamat bertugas, semoga sukses selalu.
0: Amin.
2: Buatnya Gundawati tadi, terima kasih atas sapaannya.
0: Iya.
2: Nah, enak kalau sepuluh makan durian di Alvin Dek Vin.
0: Bukan lagi.
2: Tapi panas-panas gini, aduh enak-enak.
0: Apalagi pakai es ya.
2: Kalau es enak. Buatnya juga Bang Sekredinata dengan Bang apa namanya Andika ya. Andika di apa namanya itu di Ternate ya. Buatnya juga Wak Udin, apa kabarnya Wak Udin, mudah-mudahan sehat selalu. Tetanggaku ya di Mariani sana, tapi jauh juga, tapi tetangga lah itu. Buatnya juga Bang Ijal, Pak Ika Rafianti, kalau Bang Ijal dengan saya tuh deketan, beda ART aja itu.
0: Oke.
2: Buatnya Bang Rudi, Bang Rudi lama juga nggak masuk lagi ya.
0: Iya, belum masuk.
2: Buatnya juga PT Nita juga, buatnya PT Nadi Purnama juga dengan Alimin ya. Buatnya juga Bang Cekradinata. Buatnya juga Putra Polikijam, Putra RTM juga. Buatnya Putra Banten, buatnya Pak Nasrun, Bu Farida, Ica di Brunei ya. Buatnya Ayu di Maluku Tengah, buatnya Bang Abdullah, Bang Barangwang juga, Bang Amar, Bang Armi. Buatnya Ajeng, buatnya Mbak Vero, buatnya Mama Iza, apa kabarnya Mbak? Benar-benar sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Buatnya Mbak Mbak Berlin juga di Tanjung Pinang sana, benar-benar sehat selalu. Buatnya seluruh pen perompak yang belum disenggol, mohon maaf bukan untuk kesengajaan. Ya, apa namanya manusia keterbatasan ingatnya gitu ya.
0: Betul.
2: Buahnya Devina. Selamat bukan sukses selalu adik sih.
0: Oke, okay, amin.
2: Ada lagunya deh.
0: Ada lagunya.
2: Oke, okay, terima kasih. Suaranya sudah enak itu.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Makan obat apa tuh deh sih?
0: Nggak ada makan obat apa-apa, santai mengalir gitu nah.
2: Syukurlah ya.
0: Oke. Okay.
2: Oke, terima kasih atas waktunya adik
0: sih. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Muhsin di sore hari ini. Selanjutnya masih ditunggu di 0811-677-9920. Halo, Prodang Dut.
3: Dangdutan yuk.
0: Ayo, Bang Ijal.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Jena?
0: Sehat, Bang Ijal apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi apa Bang?
3: Lagi OTW, lagi di jalan ya.
0: Mau kemana?
3: Tadi dari rumah Bunda Wati tadi.
0: Buset, ha, terus?
3: Ada dapat jatah dua dari situ ke Diki.
0: Wah, ada dapat jatah dua terus?
3: Iya, Cina tak dapat ya?
0: Iya, ada aduh bunda ngomong diam di bae, nah, parah. Iya, curang.
3: Curang ya. Apa tema ada tema tak?
0: Temanya hari ini produktif di tengah kabut asap.
3: Iya, alhamdulillah di tengah kabut asap ini insyaallah tetap produktif lah Cina. Dari pagi pulang sore, dari sejauh nasi sebongkah berlian deh.
0: Iya.
3: Kalau dapat, kalau tidak dapat, sebelum beras kilo jadi.
0: Iya. Oke, abang apa lagunya?
3: Lagunya Nona Minang, Bang.
0: Nona Minang, oke, aku putar untuk abang.
3: Ya,
0: iya.
3: Selamat sore, selamat aktivitas, sehat selalu ya. Andi Muhsin barusan ya?
0: Iya, barusan turun.
3: Muhsin, buatnya apa, Niko, Ika, Prabowo Kijang, Cirusi, Ing Abdullah juga, Kakak Kusen, Mbak Dea, Wajifa, Emma, Najem, Lekin Kamu di kuliah juga, Mas Upi, buatnya Pero, Naila juga, Sinta Palima, buatnya Amar, Mas Romlan, Bang Romlan, Bang Arimin, teman-teman dan Nadia juga. Buatnya Mama Mak Berlin, buatnya Anita di Sungai Kauman juga ya, buatnya Ujang sama Kena, Hamza Yusuf juga, Rudy, Kamrin dengan Rudy juga. Buatnya, ini buat selalu-selalu raya.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pinjam dulu lah duitnya. Abang nak beli pulsa nah.
1: Aduh, Bang. Baru kemarin beli voucher. Cepat nian habisnya.
0: Aide, pelit nian.
1: Bukan pelit, Bang. Tapi berhentilah main game slot judi online gitu tuh. Apalagi kita kan punya barang-barang berharga. Masa nak dijual juga?
0: Iko bukan judi. Cuma game online bae yang bonusnya menggiurkan.
1: Sama be beli-beli pulsa, isi kuota. Itu kan pakai duit, Bang. Berapapun duitnya bahkan habis. Tiap malam begadang, kurang istirahat, malas kerja. Tiap saat marah-marah ada jelas.
2: Judi online bukan tempat mengais rezeki. Justru membawa kita dalam kehancuran.
3: ...99,2 FM, Perompak Jambi.

kerbau adalah atraksi tradisional para sandro atau joki dan kerbau dengan kualitas bagus saat tiba musim tanam sumbawa. Tradisi barapan kerbau ini diselenggarakan di beberapa desa di Sumbawa dan merupakan atraksi budaya khas Sumbawa. Untuk lokasi atau arena barapan kerbau, disiapkan beberapa petak sawah yang telah basah atau sudah digenangi air sebatas lutut. Setiap kerbau yang menjadi peserta dalam barapan kerbau ini dibedakan berdasarkan umur. Umur kerbau biasanya mulai dari 1 tahun hingga 5 tahun ketika kerbau telah menapaki usia dewasa. Tugas joki di area barapan kerbau tidak hanya mengendarai kerbau. Kecepatan dan cara menyeimbangkan tubuh dalam mengendarai kerbau dan mengenai saka adalah hal yang sulit dilakukan. Saka merupakan tongkat kayu yang ditancapkan di salah satu sudut sawah yang menjadi tonggak para joki agar bisa dijatuhkan atau mengenai saka dalam waktu singkat. Cenderung, peserta yang ikut dalam barapan kerbau ini tidak semata-mata mengincar hadiah, melainkan harga diri dan

0: Ya, ganti-ganti kembali lagi di 99,4 RRI Jambi. Sore hari ini masih bergabung di Prodangdut. Boleh bergabung bersama kami di 0811-6707-9920. Kita bercerita mengenai produktif di tengah kabut asap. Suara siapa ini? Halo? Halo? Halo? Bunda? Bunda? Bunda ngapa suaranya hilang nih? Atau saya salah pencet ya? Selanjutnya di 0811-6707-9920, silakan di Prodangdut. Sore hari ini masih ditunggu di dengan tema produktif di tengah kabut asap ya, ganti-ganti. Kita lihat makin hari kabut asapnya makin menebal ya kan. Jadi kita harus produktif dan juga harus menggunakan masker kalau keluar rumah. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya dirimu, Pina?
0: Sehat. Abang apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik-baik saya, Pina.
0: Iya, lagi apa, Nich? Lagi apa?
1: Lagi ngumpul tempat tamu, Pina.
0: Apa hajatnya ngajak-ngajak yang di sini?
2: Halo, ada Elvina?
0: Ih, Bude Sheila, pantas suaranya gak masuk-masuk.
2: Ya Allah, Delvina, gimana kabar
0: Adek? Sehat, Bu Desyila, apa kabar?
2: Sehat, ada tempat bapakmu.
0: Ngapain?
2: Mau ke
0: tempat
2: Bang Dirman.
0: Tempat Bang Dirman?
2: Iya.
0: Buset, aku lagi-lagi aku udah diajak. Iya.
2: Dirman masa ayam ingkung.
0: Boy, bilang Bang Dirman kami nak melok juga.
2: Inilah, ini ada orang kasang putek juga ada sih
0: ya. Tapi Bude berangkatnya yang sekarang, kami baliknya jam 8 malam.
2: Iya, ini sama mau TW sudah.
0: Buset, ya udahlah, hati-hati lah ya, pakai masker.
2: Itu Pak Mo, ubinya sudah matang belum?
0: Ubinya, udah jadi keripik, udah habis. Iyalah, udah habis.
2: Oh iyalah.
0: Iya, Bude tuh besok bawa lagi ya.
2: Banyak. Iya, yang tergantung yang bawa lah.
0: Iya, biar aku yang nyambut, Be, Bude.
2: Ah,
0: iya. Ya, apa lagu nih?
2: Kembali ke Bang Rudi
0: lah. Iya, wes lah Bang Rudi.
1: Pin.
0: Oi.
1: Lagunya Pin.
0: Apa?
1: Apa? Derita di balik tawa, Pin.
0: Derita?
1: Di balik tawa.
0: Di balik tawa. Iya.
1: Roma Irama ya.
0: Oke, siap.
1: Oke. Salamnya buat galau-galau ya, Pin ya.
0: Yup.
1: Kena OTW, kalau kurang ubinya kata Budi Sila datang rumah Budi, Be.
0: Bukan lagi, besok langsung OTW. OTW,
1: Pin aja yang Be.
0: Oke, hati-hati. Masker, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, Be, untuk Bang Rudi rombongan ya ke rumah DJ Dirman. Enggak ada ngajak-ngajak lagi. Jangan lupa pakai masker ya. Siapa lagi? Halo, Prodangdut.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita.
0: Tengok, Bang, aku buruknya. Wah, iya. Abang apa kabar?
3: Assalamualaikum, amin, baik, sehat,
0: walafiat. Iya, sama, saya juga. Makin gelap dah asap, Bang?
3: Ya?
0: Makin asap, gelap dah asap.
3: Iya, kurang lebihnya begitu.
0: Kurang lebihnya ya, kayak gitu. Iya.
3: Enggak berapa kalau di kota saya, masalahnya di kebun.
0: Iya, Jadi kayak mana lah, Bang?
3: Maksudnya? Saya?
0: Produktif ya. Di tengah ini.
3: Produktif.
0: Di tengah kabut asap.
3: Ya produktif lah, maksudnya bekerja gitu ya. Rata isel mbak, gak omong nui.
0: Oh, iya maksudnya gawe.
3: Gawe lah.
0: Oke, tapi tetap pakai masker ya bang yo.
3: Iya kalau lagi jalan, kalau lagi kerja nggak bisa.
0: Kalau di rumah.
3: Kalau repot, ternapas ke payah.
0: Kalau di rumah tidak berarti.
3: Ya kalau jalan menuju. Apa itu kan ya pakai masker.
0: Mau tak mau lah ya bang ya.
3: Sampai kerja kan, kalau nggak kerja tuh.
0: Iya sih. Oke. Okay. Apa lagunya bang?
3: Lagunya Dia.
0: Dia.
3: Dari Kita Malang ada.
0: Dia. Boleh.
3: Salam ya.
0: Tamala. Oke.
3: Selamat pertama Pak Dina. mudah-mudahan terus sehat.
0: Amin.
3: Walaupun sedikit bindeng nggak apa-apa.
0: Iya.
3: Tetap semangat. Tadi ada kayak suara Bang Rudi dengan Budisila ya?
0: Iya. Pada mau OTW rumah Dirman katanya.
3: Mau masih.
0: Iya udah mau OTW, udah di jalan katanya.
3: Oh sudah.
0: Ya.
3: Dan sehat selalu, selamat sampai tempat tujuan.
0: Amin.
3: Sampai pulang lagi.
0: Iya.
3: Selamat semuanya.
0: Pantang menyerah pokok di tengah kabut asap dak.
3: Iya. Gimana namanya kalau orang laki-laki itu kalau emang kerja ya pantang menyerah.
0: Iya.
3: Namanya suka jipan.
0: Oh gitu.
3: Iya. Kalau perempuan wajiban di rumah.
0: Iya betul.
3: Kalau laki-laki usahanya di luar.
0: Tapi kalau cewek yang main tidak pula ada bang.
3: Iya ngerti.
0: Kudu ngerti jam ya dak. Aduh. Ya wes lah.
3: Ya wes lah.
0: Lanjut salam bang.
3: Ya lanjutnya salamnya buat Andi Musin, ada Andi Cakrawinata. Ada Bu Sila tadi, Bu Abu Detolia, Mbak Naila, buat Mbak Yani, Putri Yani, buat Mbak Gervianti, buat Mbak Ajeng, buat Mbak Vero, Mbak Aurel, buat kemana ya, buat Bang Juli, buat Adi Rusli, buat Bang Ijel, Bang Amrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Alimin, sudah benar dari pernamanya, buat Mbak Wati dan Bang Emannya, buat siapa mana ya, buat Pak Udin, buat semua aja, Cik Ina.
0: Oke.
3: Sampai kesolehkan dunia semua pada sehat, sabar, pada berdoa pada yang berkuasa, mudah-mudahan diturunkan hujan.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya. Lagunya ada Mbak?
0: Ada lagunya.
3: Mbak De.
0: Saya
3: cuma radio lain tuh, Selembak.
0: Selembak.
3: Dina nih, Dina kan masih sendiri.
0: Iya. Aku masih kecil, masih bocil. Belum dapat KTP jadi panggil aku De. Oke, wes.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Putra di Pulau Kijang, lagunya di sore hari ini Evita Maladia. Ya, selanjutnya ada siapa lagi? Aduh, terputus teleponnya. Di 0811-6707-9920. Silakan. Halo Pro Dangdut.
4: Dangdutan yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabarnya Tina?
0: Sehat, Mbak Anita apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat juga.
0: Nah, lagi apa?
4: Lagi kena sih goreng.
0: Ih, pedih masuk bola mato.
4: Iya, pedih nih yang Tina, baunya tuh gak terasa nih yang Tina.
0: Iya, jaket kami kok ada warna hitam jadi abu-abu.
4: Iya lah, debunya
0: dah. Iya, entang apa, gak tau sampai kapan kabut asap gitu, dak.
4: Mudah-mudahan hatinya cepat berlalu.
0: Amin. Jadi macam mana lah mak-mak di tengah kabut asap nih ngajari anak juga?
4: Iya lah, daring jadinya.
0: Mak.
4: Jadi asik lagi di dapur, mak. Ini mak, gimana nih mak? Aduh.
0: Hei, Allah ya.
4: Memang merepotkan juga Bina sekolah hari ini. Enak kalau satu pelajaran di bantainya tinggal kalau mau ngurus.
0: Jadi naik darah dak jadinya?
4: Naik darah bukan.
0: Lah habis rupanya kesabaran. Oi, Dem.
4: Alhamdulillah mak sabar.
0: Iya, alhamdulillah. Janganlah marah-marah.
4: Tapi jangan sekali ayahnya yang marah, emaknya yang marah. Tapi kalau emaknya marah enggak apa-apa dah.
0: Iya, kalau bapaknya yang marah kesal juga orang ya.
4: Tambah emaknya, jangan dimarah-marah anak.
0: Iya, biarpun anak dewek, biarlah emaknya yang ngoceh dah.
4: Kan emak kan selalu di depan.
0: Iya, lah kayak Yamaha pula selalu di depan. Hai dah. Apa lagunya?
4: Gubuk bambu.
0: Gubuk bambu. Megizet atau Yusnia? Eh, Megizat, Deng.
4: Megizat lah.
0: Oke, siap.
4: Iya. Salamnya buat Pinah ya, selamat bertugas ya, selalu Pinah ya, tetap jaga kesehatan Pinah.
0: Amin.
4: Jaga imun tubuh, kalau bisa minum vitamin biar si tubuhnya kan.
0: Iya,
4: Bisa berherbal-herbal itulah Pinah ya. Iyalah tadi buat Bang Putra Pulau Sijang ya, salamnya tadi diwakilkan sudah tadi sama dia ya. Pokoknya semuanya adalah tanpa terkecuali pokoknya. Udah menyapa, Menggol.
0: Oke.
4: Terima kasih banyak pokoknya. Buat Pina lagi terima kasih banyak ya, Pina.
0: Yap.
4: Nanti baliknya nanti.
0: Yap.
4: Jangan lupa pakai masker.
0: Iya, itu harus. Jadi masker mulut atau masker wajah?
4: Masker mulut.
0: Kalau BK pakai masker wajah.
4: Jangan malam itu.
0: Jangan. Seram pula dah ini di jalan dah. Iya lah. Iya, weh.
4: Apa betapa pekat nah sore ini Pina gelap.
0: Iya, kiranya nak hujan rupanya kabut asap.
4: Iya betul nian lah.
0: Iya.
4: Nanti baliknya Pina ya.
0: Oke, siap.
4: Itu lampunya dihidupkan.
0: Iya.
4: Terima kasih Pina ya.
0: Yap.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Ganti-ganti lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini. Suara siapa yang bergabung? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutan, yo.
0: Yo, ada siapa ini?
1: Ada si Bedul.
0: Si Bedul, lagi ngapain, Dul?
1: Lagi bareng-bareng nih, sore.
0: Iya nih, udah mandi sore belum, Dul?
1: Udah.
0: Enak dong, kalau udah.
1: Nah, ini dengan Mbak Tina ya?
0: Iyalah.
1: Mana kabar Mbak Tina?
0: Sehat, Bang Abdullah lagi ya. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Iya, Gimana Bang, produktif di tengah kabut asap?
1: Produktif?
0: Iya.
1: Produktif apanya tuh?
0: Iya, begawe di... di...
1: Biasa lah gitu. Biasa lah. Tidak ada berita lagi kayak gitulah. Karena yang kabut asap ini masih berjualan,
0: Oke deh kalau kayak gitu. Apa lagunya, Bang? Bang. Iya elah, suaranya hilang, Bang. Kok bunyi kesek-kesek ya? Selanjutnya di 0811-677-9920 silakan Bang Abdullah. Apo bolehlah telepon lagi, ini lagunya belum dapat tapi suaranya gresek-gresek, selanjutnya udah hilang. Selanjutnya di 0811-677-9920 silakan masih ditunggu di Pro Dangdut sore hari ini.

0: Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Entian.
0: Iya, Kak Butet.
1: Pina.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Sehat, Kak Butet, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagi apa ini?
1: Lagi dengerin kamu lah.
0: Oh my god, so sweet sekali.
1: Oh my god.
0: Iya, Kak Butet. Produktif di tengah kabut asap, gimana ceritanya?
1: Ih, kayak gitu lah, kita harus lo kesehatan,
0: ya kan?
1: Kalau keluar pakai masker. Iya kan?
0: Iya dong.
1: Tapi jangan pakai masker aja, pakai duit juga, ya kan?
0: Iya.
1: Terus, apa lagi ya? Pokoknya dijaga lah Pina ya.
0: Iya, betul.
1: Woy, Pina pakai masker nggak kalau pulang?
0: Pakai masker, aku mau berangkat pulang pakai masker.
1: Datang juga? Mau datang ke studio juga
0: iya
1: ya?
0: Iya dong, always selalu.
1: Oh, sama dong.
0: Iya, Kak Butet juga.
1: Kak Butet kalau pergi aja.
0: Kalau pergi?
1: Tapi kalau lagi malas ya mau, ya enggak.
0: Ya Allah, jangan kayak gitu, kuatnya paru-parunya.
1: Insya Allah.
0: Iya.
1: Pina.
0: What?
1: Lagunya.
0: Apa itu?
1: Apa sih Pina ya?
0: Apa, ayo.
1: Lagu dangdut ya?
0: Yup.
1: Lagunya ini Seperti Mati Lampu.
0: Ya sayang.
1: Ya Pina.
0: Seperti Mati Lampu.
1: Iya cewek ada gak?
0: Seperti Mati Lampu yang cewek belum ada, adonya dari Nasar.
1: Nah Nasar aja lah yang asli ya.
0: Yaudah iya.
1: Yowis Pina.
0: Oke.
1: Bebas kita ya.
0: Yap.
1: Pasti ya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Kak Butet sudah bergabung di siang hari ini. Selanjutnya di 08116779920. Ada siapa lagi yang mau bergabung di sore hari ini? Halo Bang Abdullah.
2: Kita mati yo.
0: Ih, abang suaranya enggak kate.
2: Oh, belum kita matiin.
0: Abang suaranya hilang tiba-tiba.
2: Tahu sinyal mungkin.
0: Oh, oke.
2: Lagunya we.
0: Apa?
2: Ganjal Batu we.
0: Ganjal Batu.
2: Oh.
0: Siap, oke.
2: Malamnya untuk semuanya aja Mbak Pina ya.
0: Yep.
2: Pina, sehat selalu lah ya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdullah udah bergabung di sore hari ini. Terakhir ya di 08116779920. Halo.
3: Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi Bunda Ramalso itu tuh sinyal hilang.
0: Sinyal Bunda, salah sinyal Bunda ya.
3: Iya hilang, sinyal Bundanya hilang.
0: La ilaha illallah, siapa yang bawa sinyal?
3: Pakai HP Bang Alimin baru bisa masuk.
0: La ilaha illallah, siapa yang bawa sinyal kita nih pergi Bunda ceritanya.
3: Sinyal Abdullah juga tadi turun ya sinyal.
0: Iya lah, nampak itu.
3: Nah, itulah. Berapa pun tak.
0: Iya.
3: Ganti kita pergi jalan tuh.
0: Parah. Ikut. Parah, Bunda.
3: Parah, gak diajak ya.
0: Bunda lah yang gak bisa kali.
3: Bunda memang gak ada diajak sama Rudy.
0: Bukan gak diajak tuh.
3: Mereka sudah melupakan.
0: Buset, aduh.
3: Biarlah asalkan jangan di hati aja dilupakan
0: iya.
3: Ya. Karena terpentur waktu aja.
0: Betul. Apa lagu Bunda?
3: Lagunya minta. Tadi gak ingat aku yuk.
0: Ya,
3: tak mungkin kembali.
0: Tak mungkin kembali?
3: Ya.
0: Siapa nyanyi?
3: Dari Christina gak?
0: Oke, boleh.
3: Aku dari kemudian, lupa saya juga.
0: Ya, oke, siap, Bunda. Ike Nurjana.
3: Oh, Ike Nurjana, ya. Iya, yep. Pina, ya. Salam, Pina, ya.
0: Silakan.
3: Salamnya, tuh. Pertama buatnya Pina. Selamat sore, selamat bertugas. Jaga kesehatan selalu, ya. Gunakan masker, ya.
0: Iya, Bunda.
3: Nah, terus ada Mas Alimin. Lagi nyak ikan, tuh, ha.
0: Lagi apa?
3: Lagi yang ikan, yang
0: mana masa sore-sore ini buka puasa, apa?
3: Iya, masa sore kan kalau pagi Bunda kan serat, jadi udah sempat kalau masa pagi.
0: Oh, oke.
3: Okay. Jadi masa sore itu tinggal diangetin pas lagi pitonya tuh.
0: Oke.
3: Selamat menyaksikan aja ya masa lingin ya.
0: Iya. Yeah.
3: Semangat dengan kesehatan selalu.
0: Itu terus, dia, Amin.
3: Ada Rudy, selamat jalan, Bella. Hati-hati jalan rombongan kalian tuh.
0: Iya, betul.
3: Ada Amar, ada Ramlan, Amar Pakung, tuh ada Armudo. Agung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anipa, Pak Oden, Wati Upa, Kak Butet, Kak Ija, Mang Agung, Bunda Rizka, Mama Ella, Uni Ayang, Ajeng, Pade Ahmad, terus tuh ada Kak Butet, terus tuh ada Andika Kawinata, terus ada Andi Musin, Kak Hansa Yusuf, Bang Nasrun, apakah semua lagunya?
0: Oke.
3: Mak Ija juga lagunya dong kan?
0: Ada Bunda.
3: Oke, lagu ditunggu. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanti-Kanti. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Prodangdut. Tentunya tetaplah bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: kulkas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.
2: Ya, selamat sore kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya akan ada kabar hari ke seluas 87 hektar sawah di Tanjabar gagal panen akibat faktor alam. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat mencatat 87 hektar lahan persawahan mengalami gagal panen atau fuso sejak Juli 2026. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, M. Riza Pahlepi, mengatakan lahan yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan dengan luas sebesar berada di Kecamatan Pengabuan mencapai 65 hektar. Sementara itu, lahan yang mengalami gagal panen di Kecamatan Merlung mencapai 13 hektar dan Kecamatan Betara seluas 9 hektar. Adapun lahan yang terdampak di sejumlah lokasi lainnya relatif tidak signifikan. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyiapkan langkah penanganan bagi petani yang terdampak, salah satunya dengan memberikan bantuan benih pengganti agar petani dapat kembali melakukan penanaman. Riza mengatakan bahwa apabila ketersediaan benih di daerah tidak mencukupi, pihaknya akan mengajukan bantuan kepada pemerintah Provinsi Jambi. Riza berharap penanganan tersebut dapat membantu petani kembali melakukan kegiatan budidaya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan demikian, dampak kerusakan tanaman padi terhadap produksi dan ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditekan. Kati-kati adalah kabar hari ini seluas 87 hektar sawah di Tanjabar gagal panen akibat faktor alam. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Petang Iko.

0: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Suara Budaya Nusantara. Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

Ketika-ketika kembali lagi di Jambi Petang Iko di petang hari ini, tentunya di informasi pukul 17.22 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan informasi-informasi menarik hadir di ruang dengar Kanti-Kanti. Kali ini mengenai Palmerah Indonesia, Provinsi Jambi menyiagakan 1 unit mobil tangki air bersih untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Ketua Bidang Penanggulan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono, mengatakan bahwa penyediaan air bersih ini menjadi salah satu bentuk bantuan kemanusiaan yang diberikan PMI kepada masyarakat yang terdampak kondisi kemarau dan juga bencana Kanti-Kanti. Kanti-Kanti, mobil tangki yang disiagakan PMI ini memiliki kapasitas hingga 5.000 liter dan juga armada tersebut saat ini masih beroperasi untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang membutuhkan. Tentunya Kanti-Kanti, jangkauan penyaluran bantuan ini tidak hanya dilakukan di wilayah Kota Jambi, PMI juga telah mendistribusikan air bersih hingga ke sejumlah wilayah di Kabupaten Muaro Jambi dan juga Batanghari. PMI Provinsi Jambi ini memastikan layanan distribusi air bersih akan terus dilakukan selama masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air. Dan masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih juga dapat menghubungi PMI Provinsi Jambi untuk mendapatkan layanan tersebut, Kanti-Kanti. Upaya ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan PMI dalam menjalankan misi kemanusiaan, khususnya menghadapi dampak musim kemarau yang dapat memicu kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. Dan itu informasi kita di petang hari ini, Kanti-Kanti. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kanti-kanti kita lihat saat ini memang musim kemarau identik dengan cuaca panas, udara yang lebih kering, serta meningkatnya paparan debu dan juga polusi. Nah, kondisi ini kanti-kanti dapat membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi dan juga berbagai gangguan kesehatan. Kanti-kanti ada beberapa tips untuk menjaga kesehatan selama musim kemarau, yaitu yang pertama perbanyak minum air putih dan juga konsumsi buah. Karena buah dan sayuran ini mengandung vitamin, mineral, serat, serta air yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Serta kanti-kanti lindungi kulit dari paparan matahari dan juga gunakan masker saat udara berdebu. Musim kemarau ini sering membuat debu lebih mudah berterbangan. Menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu dapat membantu mengurangi masuknya partikel debu ke saluran pernapasan. Serta kurangi aktivitas di bawah terik matahari dan juga jaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Dan kanti-kanti kita harus juga tetap melakukan aktivitas fisik serta istirahat yang cukup serta waspadai tanda dehidrasi kanti-kanti. Karena kanti-kanti rasa haus berlebihan, mulut kering, tubuh lemas, dan juga pusing, serta urin yang berwarna lebih gelap dapat menjadi tanda tubuh kekurangan cairan, segera beristirahat, dan juga cukupi kebutuhan cairan. Nah, untuk menjaga kesehatan di musim kemarau, sebenarnya dapat dilakukan dengan kebiasaan sederhana, yaitu memenuhi kebutuhan cairan, konsumsi makanan bergizi, melindungi diri dari panas dan juga debu, serta menjaga kebersihan, serta cukup beristirahat dapat membantu tubuh tetap bugar selama musim cuaca panas. Dari total informasi kita di siang hari ini, kanti-kanti sampai di sore hari ini, di petang hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya, serta kita akan mengikuti lagu-lagu religi berikut ini.
1: Apresiasi budaya.

0: lagi maghrib nih.
1: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget. Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
0: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal."
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, kita akan ikuti pengajian Al-Qur'an serta tahrim dan tanda waktu beduk azan salat maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تقى واتقوا الله

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dengan perasaan yakin akan dikabulkannya doamu. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengabulkan doa orang yang hatinya lalai dan tidak bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: 99,2 FM.
1: Tips-tips gelombang pasang pada saat di luar rumah. Pertama, hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan sebagainya. Kedua, segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Bila terasa petir akan menyambar, jangan tiarap di atas tanah. Ketiga, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Keempat, bila memungkinkan, segera menjauh dari gelombang atau badai.
2: Info cuaca.

0: Ya, ketika informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Jumat 18 September 2026, pada malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian sedang di seluruh wilayah kota dan juga kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah kota dan kabupaten wilayah Provinsi Jambi. Dengan suhu udara 19 hingga 31 derajat Celcius dan kelembaban udara 65 hingga 92%, arah angin bertiup timur hingga tenggara dan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 18 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 17.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 133 titik panas yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Forecaster on duty Randy HB diperbarui 18 September 2026 pukul 18.27 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami, Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

0: 99,2 FM Perempuan Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi karya Andra Hirata diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andra Hirata diterbitkan pada tahun 2005 dari RRI untuk Indonesia.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
0: Kabar Hariku.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi mencatat sebanyak 179 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga pertengahan September 2026. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan total kejadian kebakaran yang tercatat dalam 3 tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Mustafari Afandi, mengatakan dari 179 kejadian tersebut, kebakaran lahan menjadi kasus terbanyak dengan 84 kejadian. Selain kebakaran lahan, Damkar Kota Jambi mencatat 48 kejadian kebakaran gardu listrik, 31 kejadian kebakaran tempat pembuangan sampah, serta 21 kejadian kebakaran bangunan. Mustari menjelaskan kebakaran lahan menjadi perhatian karena kondisi lahan yang kering selama musim kemarau dapat mempercepat penyebaran api. Meski demikian, sebagian besar kebakaran lahan di Kota Jambi dapat segera ditangani setelah petugas menerima laporan dari masyarakat. Damkar mengerahkan armada dari sejumlah pos pemadam untuk mempercepat proses penanganan. Jika kebakaran membutuhkan tambahan personel maupun armada, dukungan juga diberikan dari markas komando. Mustari mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi lahan yang mulai mengering selama musim kemarau. Warga diminta tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan. Ketika inilah kabar hari ke Januari hingga September, 179 kejadian kebakaran terjadi di Kota Jambi. Ketika tidak dapat mengunjungi laman rri.co.id. Untuk informasi-informasi menarik lainnya, sampai jumpa di kabar hari ke selanjutnya.

Selamat malam Kak Tiganti, dimanapun Kak Tiganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Iko. Januari hingga September, 179 kejadian kebakaran terjadi di Kota Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Pro 4, 99,2 FM.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Surat An-Nahl ayat 126.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
1: Proklamasi kami bangsa Indonesia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kakak lagi baca apa sih, Mak?
3: Kakak lagi baca teks proklamasi, Dek.
2: Proklamasi itu apa?
3: Proklamasi, sayang. Proklamasi itu puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan sebagai bangsa yang berdaulat. Kebebasan ini berkat perjuangan keras pahlawan kita terdahulu yang rela berkorban jiwa raga demi kemerdekaan Indonesia.
2: Terus?
3: Tugas kalian harus mengisi dan mempertahankan kemerdekaan itu. Dan itu semua harus dilakukan dari sekarang.
2: Harus mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar kan, Ma?
4: Dan jangan kebanyakan main game online deh.
2: Koko.
5: Dirgahayu Indonesiaku.
6: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

Ya, Kantikanti, terima kasih masih bersama kami tentunya di Jambi Petang Iko pada malam hari ini. Kantikanti, masih Kantikanti mengenai usia 81 Radio Republik Indonesia atau RRI. Kali ini terus menghadapi tantangan di tengah perubahan besar dalam cara ataupun dengan cara masyarakat memperoleh informasi dan juga hiburan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI ini telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa mulai dari masa perjuangan kemerdekaan hingga era digital saat ini. Namun, Kantikanti, di tengah dominasi media sosial, platform digital, dan juga layanan streaming, muncul pertanyaan, sebenarnya apakah radio masih relevan? Ya, Kantikanti, perubahan dan juga perilaku masyarakat kali ini menjadi salah satu tantangan besar bagi dunia radio. Generasi muda saat ini semakin terbiasa mendapatkan informasi secara cepat melalui telepon pintar dan juga berbagai platform digital. Konten dapat diakses kapan saja dan juga sesuai kebutuhan. Sementara radio secara tradisional identik dengan siaran yang berlangsung pada waktu tertentu. Kondisi inilah Kantikanti membuat lembaga penyiaran radio perlu beradaptasi agar tidak ditinggalkan oleh pendengarnya. Ya, Kantikanti, meski demikian, radio ini memiliki keunggulan yang tidak sepenuhnya tergantikan oleh media digital. Radio mampu menghadirkan informasi secara langsung, menemani masyarakat, aktivitas masyarakat, serta membangun kedekatan emosional melalui suara penyiar. Nah, Kantikanti, dalam situasi darurat, radio juga memiliki peran penting sebagai media penyebaran informasi kepada masyarakat. Karakter inilah, Kantikanti, yang membuat radio tetap menjadi ataupun memiliki ruang di tengah perkembangan teknologi komunikasi. Nah, tentunya Kantikanti, lalu jawabannya, dari radio masih relevankah? Jawabannya mungkin bukan sekedar ya atau tidak, karena radio ini akan tetap relevan selama mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan karakter utamanya sebagai media yang dekat dengan masyarakat. Tentunya Kantikanti, di usia 81, perjalanan RRI menunjukkan bahwa radio ini bukan hanya tentang gelombang frekuensi, tapi tentang bagaimana suara Indonesia terus hadir, didengar, dan juga memberi manfaat bagi masyarakat setiap zaman. Itulah informasi kita di malam hari ini. Kantikanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya si Pangusu.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah, panasin.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Biar daerahmu adalah jati dirimu.

Sahabat budaya, berlibur ke Borneo kurang lengkap rasanya kalau tidak mencicipi kulinernya. Meskipun belum terekspos, sejatinya makanan ini merupakan makanan khas dari Kalimantan secara umum. Bukan berarti hidangan ala-ala Kalimantan tidak mempunyai cita rasa yang sanggup membuat ketagihan. Salah satunya adalah nasi bakepor. Makanan ini berupa nasi liwet yang dipadu dengan minyak sayur, aneka bumbu rempah, dan ikan asin. Proses memasaknya menggunakan kettle, yakni di mana beras dan bumbu dimasak jadi satu. Dan sebelum diangkat, diberi ikan asin, daun kemangi, cabai, dan jeruk nipis. Dan kalau pinggiran nasinya sudah berkerak, maka nasi bakepor sudah siap untuk diangkat. Dan biasanya, nasi bakepor dihidangkan dengan daging masak bumbu hangus atau sayur ganggang asam kutai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Jambi Malam Iku.

0: Be, kakak, pemandangan di Biak Barat sini pemantap apa? Aduh, akhirnya ton sampai juga.
1: Itu lagi, Ade. Tapi Ade, apa yang indah di sini?
0: Ji, kakak kok terlihat? Kok terlihat dia air terjun sana? Asli betul, kakak. Tapi, dia pun nama air terjun itu apa ya, kakak?
1: Mbak Ade, kok seberapa lama di Biak sini? Masa kok tak tahu tuh?
0: Saya lupa.
1: Padahal 2 minggu lalu, tu orang baru dari sini baru?
0: Tuh lagi.
1: Karena tompu marga Mandowe ini sama Burdam berasal dari Biak Barat sini. Ini salah satu destinasi wisata di Biak juga, air terjun Karmonto. Masa kok lupa tuh?
0: Iyo kakak, saya lupa betul kakak. Saya baru ingat ini. Betul, tip nama itu air terjun Karmon.
1: Kau ini macam setua saja jadi kau lupa.
0: Iya,
1: ya
0: lupa
1: sekali.
0: Itu lagi kakak. Tapi kakak, sebenarnya

0: torang dua pun tujuan ini mau kemana kah? Kan torang dua sudah datang ke sini baru.
1: Oh iya ade, torang datang ke sini karena tempat ini masih banyak menyimpan cerita rakyat orang biak di sini yang torang dua belum tahu ade.
0: Oh begitu kah kakak?
1: Iyo.
0: Ih, jadi tempat ini bukan terkenal dengan cerita asal usul kita orang pemarga Mandoen sama Burdam saja.
1: Iyo tuh.
0: Tapi masih banyak sekali cerita lain di sini kak kakak.
1: Iyo ade, masih banyak cerita lain di sini. Kau lihat kali sana Kau tahu kah tidak? Kali itu dia pun nama apa? Terus kau tahu kah tidak cerita dari kali itu?
0: Saya tidak tahu kakak. Itu kali apa kah? Memangnya ada apa dengan kali itu?
1: Nah, jadi begini ade. Kali ini dia pun nama Kali Napdori ade. Dulu di kali ini ada sekelompok ikan kecil Wobiewa yang masuk berenang di Kali Napdori.
0: Oh, begitu ya kakak?
1: Iya.
0: Terus kakak?
1: Nah, terus sekelompok ikan atau Wobiewa ini yang berenang masuk ke dalam situ, lama-kelamaan jadi banyak sampai warga Sopen dong yakin bahwa Kali Napdori ini seperti sumber ikan begitu ade.
0: Oh, begitu.
2: Mansar.
3: Yo.
2: Mansar, saya bersyukur sekali. Karena untung tom punya Kali Napdori ini ikan tra pernah habis, Mansar.
3: Yo, betul sudah Mansar yang kau bilang.
2: Iyo.
3: Tom punya kali ini betul-betul buat keberuntungan sekali, Mansar.
2: Iya, betul sekali, Mansar.
3: Tapi Mansar, kau tahu tom punya saudara-saudara ini setiap kali bawa ikan di sini turang selalu buang mover ke racun terus.
2: Itu lagi.
3: Nanti kan habis, turang bisa kelaparan, Mansar.
2: Itu sudah, Mansar. Setiap hari, dorang tangkap ikan pakai mover begitu. Lama-kelamaan, ikan bisa habis, toh, Mansar.
3: Itu sudah, Mansar.
2: Terus, mau makan ikan di mana lagi?
3: Betul sudah, Mansar.
2: Itu lagi.
3: Betul sudah yang kau bilang. Jangan sampai turang semua mati karena kelaparan.
2: Aduh.
3: Terus, dorang tidak pikir kah? Ini dorang pun anak cucu dong bagaimana? Dorang mau makan apa lagi, Mansar?
2: Itu lagi, dorang tidak pikir kah?
0: Oh, jadi begitu kakak. Kali Napdori di Biak Barat sini itu dulu jadi sumber ikan bagi masyarakat Sopen dorang
2: Iyo.
0: Tapi kakak, dorang pun masyarakat dorang dulu su tahu tangkap ikan dengan racun nih.
1: Itu lagi ade.
0: Dorang
1: pun kebiasaan tangkap ikan dengan menggunakan racun itu.
0: Itu lagi.
1: Sampai ikan semua habis ade. Terus mansar-mansar yang sudah tua di situ, dorang mulai rasa nanti terjadi kelaparan yang cukup lama dan akan terjadi satu bencana besar lagi ade.
0: Oh, yuk kakak.
1: Iyo.
0: Terus bencana apa lagi kakak? Baru maksudnya kelaparan bagaimana kakak?
1: Nah begini ade, jadi sebelum ada bencana itu, beberapa dari warga Sopen seperti mansar-mansar dorang sudah tahu, jadi dorang sukumpul bahan makanan dari jauh-jauh hari.
3: Mansar?
2: Ya?
3: Sepertinya nanti akan terjadi kelaparan di kampung sini.
2: Ah, iyo kah mansar?
3: Iyo. Jadi mari, kau cepat datang kumpul ikan-ikan sisa ini, terus kau asap ikan-ikan ini.
2: Iya.
3: Terus, dorong dua ke kebun tanam keladi lagi, Mansar, sebelum terjadi kelaparan.
2: Iya, Mansar. Baik, Mansar kumpul ikan-ikan. Mansar,
3: kau
2: sudah kumpul ikan-ikan sisa ini.
3: Iya, cepat, kau kumpul.
2: Mansar,
3: yo.
2: Orang juga harus berdoa, supaya musibah itu harus pergi dari kita orang.
3: Betul, Mansar. Betul apa yang kau bilang.
2: Iya.
3: Tapi, tolong punya warga, tolong punya saudara-saudara ini sudah tidak pernah ramah lagi dengan alam. Dengan alam yang sudah berikan kebaikan buat dorang, Mansar.
2: Betul sudah, Mansar. Dorang juga tidak sadar kalau dorang berbuat seperti itu merusak alam. Betul.
3: Itu sudah, Mansar.
2: Iyo.
3: Mari, jangan dorang dua bicara lagi baru. Iya. Kebun cepat tanam keladi lagi, Mansar.
2: Imbau, Mansar. Mari, dorang dua jalan sudah.
3: Mari, dorang dua jalan sudah.

0: Oh, jadi begitu ya kakak.
1: Iya.
0: Ternyata Mansar sama Insar itu su tahu ya kakak kalau nanti ada terjadi kelaparan.
1: Itu dia.
0: Tapi itu Mansar siapa kakak?
1: Ji, adik kakak tidak tahu. Kukira kakak ini perkenalan. Itu sudah ada. Orang pu orang biak dulu itu, dorang pintar meramal. Dorang bisa ramal cuaca, hari ini hujan kah, panas kah, dorang su tahu. Jadi Ade, Mansar itu udah su tahu kalau nanti akan ada musibah besar lagi, Ade. Apalagi masyarakat di sekitar situ tidak ada yang mau berkebun. Dong hanya harap dapat ikan dari Kalinap Dori itu saja.
0: Wah, terus apalagi yang terjadi kakak habis itu?
1: Jadi begini, Ade. Beberapa bulan kemudian, wilayah kampung itu mulai ada tanda-tanda alam. Macam tanaman tuh mulai kering, bahkan hasil laut juga pelan-pelan mulai habis.
0: Oh, iyo kakak.
1: Iyo.
0: Bikin takut deh.
1: Gitu lagi. Nah terus Ade, akhirnya terjadi bencana besar.
0: Wow.
1: Macam ombak yang naik tinggi lewat kampung Sopen itu.
0: Oh.
1: Nah ombak itu macam dinding air besar. Lalu suasana saat itu tuh makin bikin takut Ade.
0: Bikin takut kakak.
1: Gitu lagi.

0: jalan sedikit lagi. Sedikit lagi sudah ular naik di atas penunggu ambulans ini. Cepat, oh cepat Dintar. Sudah mau sampai. Sedikit lagi Dintar. Sedikit lagi Dintar, oh sabar. Sedikit lagi. Sudah sampai di atas gunung sombunan sini. Bentar, cepat, sedikit lagi. Tunggu sampai di atas gunung sini.
1: Aduh, Mansare. Aduh, Mansar, untuk orang dua sudah sampai di luar di atas gunung sombunan di sini. Jadi orang dua aman sudah, Mansar. Aduh.
0: Itu sudah, Insan. Aduh, terima kasih Tuhan. Akhirnya terlalu selamat dari badai besar ini.
1: Aduh.

0: Jadi Ade, akhirnya Mansar sama Insar, dorang dua yang selamat dari bencana besar itu Ade. Sementara warga yang lain itu meninggal habis di bawah air laut itu Ade.
1: Aduh, kayak begitu ya kakak dia bercerita.
0: Iya.
1: Terus kakak, selanjutnya bagaimana dia bercerita lagi kakak?
0: Yo Ade, terus lanjutnya di tengah badai besar itu, ternyata ada korban atau ular besar yang putar-putar dalam air itu. Terus banyak warga yang jadi korban karena ular besar tuh sampai robesro atau ikan besar tuh mati juga karena badai besar itu Ade.
1: Aduh, jadi begitu ya kakak?
0: Iya.
1: Isi baru tahu ini kakak. Terus kakak, korban kak, ular besar itu kenapa dia bisa ada lagi?
0: Jika kakak juga tidak tahu Ade. Soalnya kakak hanya tahu cerita Kalinap Dor itu saja. Kok kira kakak yang piara ular korban itu kak, Bapu?
1: Lagi. Itu lagi kakak. Kakak ini, iya sudah.
0: Ya.
1: Yang penting, saya sudah tahu Kalinap Dor yang ada di Biak Barat sini kakak.
0: Mantap tuh Ade tuh.
1: Iya,
0: coba kalau Toran 2 tidak ke sini, palingan kok tidak akan tahu cerita dari Tumpuk Kampung Biak Barat ini. Dan di sini nih, selain ada air terjun Karmon, Kalinap Dor ini, ada juga air terjun Warfara yang cukup terkenal juga sekarang. Tapi, nah nanti baru tondok ke sana lagi. Ini su sore, jadi mari kita tondok pulang sudah.
1: Yo sudah kakak, siap.
0: Yo.
1: Sudah, mari. Ayo, orang jalan pulang sudah.
0: Sip. Ayo.

0: Ku beri nama Pangeran Asumanu.
1: Sudah 20 tahun, belum ada wanita yang menarik di saya punya hati. Apakah saya harus berkelana untuk mencari calon pendamping ya?
0: Rupanya sedang memikirkan apa pangeranku? Jangan-jangan sedang memikirkan seorang wanita. Wah, siapa dia? Bawa dia ke hadapan mama.
1: Ah, mama ini ada-ada saja. Wanita di kerajaan ini nih semuanya tidak ada yang kena di saya punya hati, Ma.
0: Kamu kan bisa lihat-lihat dulu di kerajaan kita ini. Siapa tahu ada yang sesuai dengan keinginan kamu.
1: Tidak ada, Mama sayang. Semua tidak ada yang cocok di saya punya hati, Ma.
0: Ya sudahlah, terserah kamu saja. Intinya, kamu harus cari wanita yang sesuai dengan kamu punya mau. Dan ingat, kamu juga harus cari perempuan yang keturunan raja, bukan dari keturunan hamba.
1: Gara-gara cinta, saya sampai berkelana, Kak. Saya harus bertemu dengan wanita yang saya idam-idamkan. Cantik, baik, dan pastinya dari keturunan raja. Biar saya punya bapak dengan mama juga tidak permasalahkan lagi. Akhirnya sampai juga di Bauho.
2: Hudine hatrukano ikan.
3: Hau kekarang fehuk deh.
1: Pisang itu saya tukar dengan ikan. Saya mau tukar dengan ubi jangan pisang. Oh, artinya ini sudah bahasa daerah atau buah bagian kerajaan Bauho. Ya, mudah-mudahan saya bisa dapatkan belahan jiwa di sini.

0: sudah terang juga nih. Itu pertanda sang surya mulai menampakkan kecantikan sinarnya di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada kecantikan yang datang menghampiri saya di sini. Ah, masa tidak ada satupun wanita di sini? Sial. Saya harus beranjak ke Pangeran Jenilu. Pasti dia bisa bantu saya untuk mencari pendamping hidup yang cocok untuk saya. Ramai juga ya Kerajaan Jenilu. Pasti saya akan ketemu dengan banyak putri cantik di kerajaan ini. Wah, itu dia Pangeran Jenilu. Dia ada buat apa ya di sini? Pangeran Jenilu! Pangeran Jenilu!
1: Apa yang kau buat di wilayah kerajaan?
0: Begini teman.
1: Begini apa lagi Pangeran Asmanu? Eh, mana lupa istri? Lupa anak? Seberapa?
0: Istri? Anak?
1: Kenapa kau tertawa seperti itu? Biasa saja.
0: Tapi omong-omong, di mana istri dan anakmu? Sudah lama ya tidak ketemu?
1: Hai. Istri, anak lagi dia bilang. Dari mana? Ya saya belum beristri lah. Saya juga masih cari-cari ini kawan.
0: Wah, berarti kita berdua senasib ini. Makanya saya datang sini nih, mau mencari wanita di kerajaanmu. Kira-kira bagaimana? Ada yang cocok tidak nih untuk saya?
1: Boleh. Kalau kau mau hamba, kau silakan pilih saja. Banyak sekali di sini.
0: Oh, tidak. Kau tahu sendiri toh, kita keturunan raja mana mungkin bapak dan mama dong mau terima anak mantunya seorang hamba. Yang benar saja kau nih.
1: Oke, saya ada ide. Bagaimana kalau kita pergi ke kerajaan Lifau di Keva sana?
0: Memang ada kah? Jangan sampai kita jalan percuma sa.
1: Waduh, belum tahu kamu kawan. Di sana ceritanya ada 3 orang putri Raja Lifau yang cantik-cantik. Dan kamu jangan khawatir, tidak akan sia-sia kita jalan jauh.
0: Nah, jangan buang-buang waktu lagi kalau begitu. Saya ini sudah dari Asumanu pergi ke Bauhoni, bahkan sampai di sini hanya untuk mencari pendamping hidup. Pangeran Jenilu, kira-kira kita ini masih berapa kilo lain nih baru sampai? Terlalu jauh nih.
1: Wah, ini mau dapat istri cantik, malah jalannya begini. Masih jauh kawan. Ini saja baru setengah perjalanan kita jalan.
0: Aduh, hei, saya pikir di sini sudah Nah, ini sudah di mana nih? Rame di sini. Kasihan nih. Kita istirahat sedikit dulu kak. Siapa tahu ada putri raja yang menawan lewat di kita depan nih.
1: Tapi okelah, untuk kamu apa sih yang tidak? Mari kita beristirahat. Hei, lihat sana. Itu Pangeran Fatu Keti. Masih ingat toh? Ting Pangeran Fatu Keti?
0: Pangeran Fatu Keti? Yang mana? Saya lupa ya, terlalu lama nih kita sama ketemu.
1: Pangeran Fatu Keti! Hei, Pangeran Fatu Keti!
2: Hei, Pangeran Jenilu, apa yang kau buat di sini?
1: Begini, saya dengan Pangeran Asumanu sedang mencari istri-istri kita.
2: Istri? Istri kalian kabur? Di mana istri kalian?
1: Hai, Pangeran ini ada-ada saja. Maksudnya, kita berdua ini sedang melangkahkan kaki ke sini untuk mencari calon tunangusu kita begitu.
0: Iya. Jadi kami berdua nih sedang mencari wanita di sini teman, yang bisa dijadikan istri.
2: Kalau kamu dua mau cari istri di sini, di ini tempat, kalian salah. Saya sebelum dapat yang cocok di sini.
1: Wah, ini nih, kok bisa sama kita pun nasib? Kami dua ini mau ke kerajaan Lifau. Karena ada cerita nih yang kami dengar, katanya ada 3 putri raja yang begitu cantik, tapi belum punya pendamping.
2: Wah, betul kah? Wah, kebetulan ini. Nah, kita sama-sama pergi kok.
1: Hei, mau kemana kawan?
2: Pergi kerajaan Lifau, toh.

0: Ada tiga pangeran yang ingin bertemu dengan Paduka.
1: Siapa mereka?
0: Pangeran Asumanu, Pangeran Jenilu, dan Pangeran Fatuketi.
1: Baik, bawa mereka ke hadapanku sekarang. Mari, silakan masuk. Siapa kalian?
2: Saya Pangeran Asumanu Baginda Raja.
3: Paduka Tuanku Raja. Saya Pangeran Jenilu.
4: Saya Pangeran Fatuketi Baginda Raja.
2: Kami bertiga datang ke sini ingin mencari Putri Raja.
1: Maksud dan tujuan apa? Sehingga mencari saya punya putri.
3: Paduka, kami bermaksud ingin jadikan putri tuanku menjadi istri kami.
1: Hah? Apa? Jadi istri kalian? Tidak segampang itu kalian membawa putri-putri saya. Baiklah, begini. Jika benar kalian tiga pangeran bermaksud seperti itu, maka sekarang juga saya akan mengumpulkan tiga putri saya bersama seluruh dayang-dayang di kerajaan ini. Dan jika kalian bertiga memilih dengan benar tiga putri saya, maka bawalah mereka bertiga. Ingat, jika itu memang benar pilihan kalian, silakan.
3: Baik, Paduka. Kalau hanya itu permintaan Paduka, akan kami sanggupi.
2: Iya, akan kami sanggupi.
3: Paduka, apa yang sekarang akan saya berikan pada Paduka? Mahar apa saja? Saya akan sanggupi itu. Paduka, katakanlah.
1: Bawa saja jika itu pilihan kalian. Bawalah tanpa mahar sedikit pun.
3: Yang benar saja. Apa betul kah kawan-kawan? Tiga wanita ini putri raja. Tapi kenapa tidak ada mahar sedikit pun? Ini tidak mungkin.
5: Baik raja, dan jika tiga pilihan kami ini benar, maka kami akan sampai di kerajaan kami masing-masing dengan selamat. Dan jika bukan putri raja, maka tiga putri ini tidak akan selamat. Kalimat ini yang dilontarkan oleh salah satu pangeran. Dan ternyata Raja Lifau menipu mereka. Tiga wanita itu bukanlah putri raja. Ternyata itu adalah dayang-dayang dari kerajaan Lifau. Surik Lulik, tempat pertemuan tiga pangeran untuk menyiapkan pasukan dan juga strategi untuk menyerang kerajaan Lifau.
6: Kita kena tipu. Raja Lifau sangat merendahkan martabat kita.
7: Benar sekali. Kita harus membalasnya.
8: Hei kalian manusia, apa yang kalian risaukan?
6: Suara dari mana itu?
8: Kalian tiga pangeran.
3: Hei, kutu busuk. Kok bisa omong?
8: Kenapa sih? Kenapa kalian?
3: Awas kue kutu busuk. Kok tertawa kami lagi? Kami ini sudah tertipu Raja Lifau. Dan kami mau balas dia.
8: Kalian manusia, berdamailah. Tidak perlu ada peperangan. Hidup kami itu indah. Apa harus ada pertumpahan darah? Ikutlah denganku untuk bicara dengan baik-baik. Apa yang sekarang kalian inginkan? Katakanlah, hai manusia.
6: Kami ini sedang menginginkan istri dari putri Raja Lifau, bukan dayang-dayangnya.
8: Hanya satu permintaan itu saja. Baik, jika itu permintaan kalian, bangsa manusia, saya akan turuti. Tetapi ingat, jika permintaan kalian sudah saya turuti, ada satu persyaratan saja yang harus kamu patuhi.
6: Ya sudah, apa yang kau inginkan dari kami, kutu busuk?
8: Kalian harus mencium kami jika kami mati.
3: Apa? Cium kutu busuk? Bung enak, Lai.
6: Baiklah, jika hanya itu persyaratannya, ya saya siaplah.
1: Ada apa ini? Kenapa kalian datang lagi setelah membawa tiga putriku?
3: Paduka, kami tertipu.
6: Itu bukan tiga putri raja, itu dayang-dayangmu.
9: Tidak segampang itu kalian dapat membawa pergi putri-putriku. Baik, jika kalian benar-benar menginginkan putri-putriku, saya akan berikan satu kesempatan lagi. Dan ingat, ini kesempatan yang terakhir. Jika benar itu pilihan kalian, maka jadikan istrimu dan jangan meminta dan memohon untuk yang ketiga kalinya lagi.
8: Jangan takut, tenanglah kalian pangeran-pangeranku.
5: Kumpullah seluruh dayang-dayang dan putri-putriku. Jika malam tiba, pilihlah di antara mereka yang sedang tertidur. Itulah persyaratan dari Raja Lifau. Dengan bantuan kutu busuk, maka ketiga pangeran dapat memilih ketiga putri dengan benar.

0: Sangatlah mudah. Lihatlah di antara mereka. Jika tidak tidur, yang gelisah maka itulah putri raja.
1: Wah, aneh bin ajaib. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Dari mana mereka tahu kalau itu putri-putriku?

0: Kepadamu Pangeran Jenilu, kutitipkan putriku dan tanah yang luas serta banyak kerbau. Pangeran Asumanu, kolam Ainiba untuk kau. Dan Pangeran Fatuketi, muti ini kugantungkan dari leher hingga kaki dan dua hambaku untukmu.
1: Akhirnya, saya sudah mendapatkan apa yang saya idam-idamkan. Tapi, saya tidak mungkin bawa ini tanah dari Ainiba Pidi Asumanu sana. Pangeran Fatuketi, kemana? Kita bisa tukar pemberian kok dari Raja Lifau. Saya yang bawa dua hamba dan perhiasan muti itu, terus kau serahkan tanah pemberian Raja Lifau.
2: Oke, baik sudah. Tapi ingat, kalau sapi lupung kerajaan, saya tidak perlu bawa lagi hamba-hamba. Karena saya suka sisa hamba dua di sana.
1: Oke, tapi sebaliknya kawan. Kalau saya mau ambil kembali apapun di tanah itu, kau jangan sampai melarang saya.
3: 2 putri Raja Lifau bahagia dengan kehidupan yang mereka jalani. Berbeda dengan 1 putri Raja Lifau yang merasa kesepian.
4: Karena kau sering berburu, tidak pernah hiraukan saya. Hanya kerbau-kerbau yang selalu saya tatap. Saya nih sepi.
5: Jadi kau persalahkan saya karena saya sering berburu. Itu bukan alasan.
4: Laut saja kau larang untuk saya pergi ke sana. Saya nih hanya lihat kubangan kerbau-kerbau tuh setiap hari.
5: Ah, sudahlah. Minta saja toh di kampung bapak. Pasti kau punya bapak akan berikan apa yang kau minta. Supaya kau tidak kesepian lagi. Kan gampang saja begitu. Atau saya buatkan lagi gak kubangan-kubangan baru buat kau?
2: Paduka, putri raja kesepian. Dan dia meminta untuk raja memberikan sesuatu kepadanya.
0: Putriku kesepian di tanah itu. Apa kerbau-kerbau itu sudah tidak ada? Kubangan itu, air itu, tidak mungkin itu. Cepat kalian bawakan nyamuk-nyamuk ke tanah itu.
4: Ih, kok banyak nyamuk? Saya punya tangan, saya punya kaki, telinga. Sakit digigit terus nih. Sakit nih. Sakit.
5: Itu dari kampung bapak toh. Suka kasih tanah yang luas, kasih kerbau banyak. Sekarang kasih nyamuk lagi. Kenapa nyamuk?
4: Tidak mungkin.
5: Bostu toh. Fatin susuk parah.
4: Omong apa tuh?
5: Enak toh, tempat yang banyak nyamuk.
4: Tidak mungkin. Saya tidak mungkin mandi di tempat yang banyak nyamuk. Itu kolam nyamuk.
5: Kolam susu.
3: Sejak saat itu, tanah yang diberikan Raja Lifau kepada putrinya disebut kolam susuk, yang artinya kolam nyamuk.

Kepercayaan turun-temurun yang kita kenal apabila menyalakan perangkat elektronik saat terjadi hujan badai dan angin kencang. Kita bisa tersambar petir. Benarkah? Yuk kita cross-check faktanya. Hasil riset ilmiah menyebutkan, menurut Department of Homeland Security, mengapa kita harus mencabut perangkat elektronik? Sebab sambaran petir di dekat tiang listrik setempat bisa menyebabkan lonjakan listrik melalui saluran listrik. Menggunakan atau menyentuh perangkat elektronik yang berkabel berpotensi berbahaya. Tak sedikit orang berpikir kalau pelindung lonjakan arus atau sekring bisa menyelamatkan alat elektronik dari lonjakan listrik akibat petir. Faktanya, tidak. Pelindung lonjakan arus dibuat untuk melindungi dari lonjakan kecil pada jaringan listrik dan disarankan untuk menunda sementara aktivitas yang dapat menghantar

0: Lihatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Vintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
4: Sembilan puluh sembilan koma dua Propat RRI Jambi.

99,2 FM program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara. Dan malam hari ini untuk digelaran edisi Jumat ya, 18 September 2026. Dan Kanti-Kanti, satu informasi untuk Kanti-Kanti malam hari ini, Radio Republik Indonesia atau RRI terus memperkuat perannya sebagai ruang publik yang tidak hanya menghadirkan informasi dan hiburan, tetapi juga memberikan dukungan terhadap pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Salah satunya tentu diwujudkan melalui penyelenggaraan Bazar RRI Fest yang menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Bazar RRI Fest menghadirkan beragam produk unggulan UMKM ya, mulai dari makanan dan minuman, produk kreatif, kerajinan, hingga berbagai kebutuhan masyarakat. Kehadiran stan-stan UMKM membuat kegiatan RRI Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga membuka ruang interaksi langsung antara pelaku usaha dengan calon konsumen. Bagi pelaku UMKM, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan untuk memperluas pasar dan membangun jejaring. Interaksi langsung dengan masyarakat memungkinkan pelaku usaha mendapatkan respon terhadap produk yang ditawarkan, sekaligus memperkenalkan merek mereka kepada konsumen yang lebih luas. RRI melalui kegiatan tersebut juga menunjukkan bahwa media publik dapat mengambil peran dalam mendorong ekosistem ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap UMKM dapat dilakukan tidak hanya melalui pemberitaan dan promosi, tetapi juga dengan menyediakan ruang bagi pelaku usaha untuk hadir secara langsung dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan RRI. Dan Kanti-Kanti, melalui Bazar RRI Fest diharapkan semakin banyak ya UMKM lokal tentunya untuk mendapatkan kesempatan berkembang dan naik kelas. Kolaborasi antara RRI, pelaku UMKM, pemerintah, komunitas, dan masyarakat tentu menjadi bagian penting di dalam menciptakan ekosistem usaha yang semakin kuat, sekaligus menjadikan RRI sebagai ruang publik yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

0: merupakan bagian penting dari budaya dan adat istiadat masyarakat Melayu di Indonesia. Salah satunya adalah daerah Jambi. Sebagai benda budaya, satu peralatan kelengkapan rumah tangga tradisional ini adalah sebuah wadah yang digunakan untuk menampung siri. Tepak siri adalah simbol penghormatan pada acara penyambutan tamu, pernikahan, atau acara adat lainnya. Dalam budaya masyarakat Melayu Jambi, tepak siri adalah sebuah peralatan yang sudah tidak asing lagi dan selalu ada di acara adat Melayu. Di dalamnya terdiri dari berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memakan siri, seperti daun siri, pinang, kapur, gambir, cengkeh, kacip, dan tembakau. Siri sebagai pembuka kata. Sebelum memulai perundingan, makan siri terlebih dahulu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, ganti-ganti pernah tidak tiba-tiba merinding ya, hanya gara-gara mendengar suara tertentu, melihat adegan yang menegangkan, atau terkena udara dingin. Sensasi bulu kuduk berdiri ini ternyata bukan sekedar reaksi biasa ya. Tubuh sebenarnya sedang menjalankan respon otomatis yang dikendalikan oleh sistem saraf. Yang menarik, merinding itu bisa terjadi bahkan ketika suhu tubuh sebenarnya tidak dingin. Musik yang menyentuh, rasa takut, terkejut, atau momen emosional tertentu juga bisa membuat kulit tiba-tiba dipenuhi bintik-bintik kecil ya. Lalu kenapa otak bisa membuat tubuh merinding hanya karena sebuah suara atau perasaan? Merinding terjadi ketika otot-otot kecil di sekitar folikel rambut itu berkontraksi. Akibatnya, rambut di kulit berdiri dan muncul tonjolan-tonjolan kecil yang biasa disebut dengan bulu kuduk atau goosebump. Ketika tubuh kedinginan, reaksi ini merupakan bagian dari mekanisme tubuh untuk mempertahankan panas. Kontraksi otot di sekitar rambut membantu menciptakan lapisan udara tipis di permukaan kulit, meskipun pada manusia efeknya itu relatif kecil. Namun menariknya, merinding juga bisa muncul bukan karena suhu saja. Ketika kita mendengar suara yang mengejutkan, musik yang sangat menyentuh, merasa takut atau mengalami emosi yang kuat, sistem saraf simpatik itu dapat aktif. Tubuh kemudian memberikan respon otomatis, salah satunya berupa merinding ya. Jadi merinding bukan selalu tanda bahwa kita merasa dingin. Bisa saja tubuh sedang merespon rasa takut, terkejut, tersentuh, atau rasangan tertentu yang dianggap kuat oleh otak. Respon ini sebenarnya merupakan bagian ya, bagian dari mekanisme pertahanan tubuh yang sudah ada sejak manusia masih memiliki rambut tubuh yang lebih lebat. Jadi kalau tiba-tiba ganti-ganti merinding ketika mendengar suara tertentu, jangan langsung berpikir aneh-aneh ya. Bisa jadi otak sedang mengaktifkan respon otomatis tubuh terhadap sebuah rangsangan.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan Duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat Bundokan Duang atau Limpapeh Rumahan Gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: todo el mundo.
1: I shall eat.
2: Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter, hore, aku jadi pintar dan sukses, ya ampun, seneng banget.
3: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
6: Apresiasi budaya.

0: 99,2 FM, program 4 RRI Jambi, suara budaya Nusantara untuk malam hari ini. Ganti-ganti diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Minang ya. Jadi silakan aja buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung langsung di 0811-670-79920. Ya oke lah kalau begitu untuk penelpon pertama. Halo, selamat malam. Halo Bunda. Bunda, mana nih suaranya Bunda?
1: Andre.
0: Iya. Enggak ada suaraku di handphone. Padahal udah digedein bener sini lo Bun. Ah, gimana Bun? Iyo, lagu Minang. Apa lagunya? Hah? Duo Tigo Ampe. Ah, lagunya siapa tuh Bunda? Enggak tahu siapa nyanyinya. Siapa? Duo Tigo Ampe. Ah, yo, oke lah. Salam buat siapa nih? Susan. Sultan. Oh, ada Bang Anju situ. Oh iyo, salam bela sama dia ya. Ah, salam bela untuk Bang Anju, sehat-sehat terus gitu loh. Ah. Ah. Kayaknya bakso tuh lebih enak tuh Bunda. Iya, yeah. Cuman no, studionya kayak kosong kalau saya tinggalin. Tidak ada yang siaran kalau macam tuh. Nah, 2-3 ampe nih ado nih lagunya nih. Salam buat siapa be? Ah, kasadonyo. Yo enak nian lah kalau ngumpul-ngumpul sambil makan tuh yo. Nyari buah melon. Oh itu ya. Tabung gas. Mbak. Iya banyak nih ya istilahnya. Kemarin tuh apa tuh? Roti apa kemarin? Ah, roti sumbu, ubi kayu tuh ya. Melon 3 kilo. Iya. Yolah, buat siapa lagi Bunda? Ah, yolah kalau gitu. Ah. Apa? Yuk lagunya ada nih, sudah siap nih lagunya 2-3 ampe ya. Nah betul, ini sekedar informasi Benny untuk Bunda nih. Yang nyanyinya Melinda featuring Rayendra gitu. Yo. Hah? Ah, iyalah. Yo, sama-sama Bunda yo. Yo, oke lah, mau kasih banyak yo. Salam be buat semua-semua yang ada di situ yo. Ah, yo.
1: Di dalam.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk di belakangnya Bunda Wati ada siapa lagi? Silakan buat kanti-kanti yang mau ikutan gabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kok melamun
2: selamat
0: sih?
2: Malam.
0: Selamat malam Pak Abdurrahim. Kenapa melamun?
2: Halo.
0: Iya, halo. Ya kenapa? Kenapa Pak?
1: Pak Halo, enggak kedengaran suara di HP ini, Bang Andre.
0: Oh iya. Oh, pakai ini radionya.
1: Kalau lagunya Takabe Gadi Rantau.
0: Takabe?
1: Fauzana penyanyinya.
0: Fauzana.
1: Kemudian menyapa kepada teman-teman pendengar RRI.
0: Oke.
1: Kota Jambi. Antara lain ya.
0: Yo.
1: Ada Bang Ajum, Bang Dimusin.
0: Yo.
1: Kemudian Setiawan, Bang Indra, Bang Kadir CS, Wahudin. Kemudian ada Bunda Wati, Mbak Vero, Mbak Fina.
0: Yo.
1: Kemudian Pak Butet,
0: Yo.
1: Bu Yani. Dan semua teman-teman pendengar dari Perumpa Jambi dimanapun berada.
0: Iya, Pak Abdul Rahim.
1: Berapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Lagunya apa tadi?
1: Kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andre.
0: Iya.
1: Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita terima kembali ya. Halo, Bang Ajum. Halo, selamat malam.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang.
2: Apa kabarnya, Bang Andre?
0: Alhamdulillah, terdengar suara saya di telinga.
2: Iya, kadang suara penelponnya hilang timbul, Bang Andre.
0: Hilang timbul ya?
2: Iya, tadi Bunda Wati tadi yang pertama.
0: Dakati.
2: Dakati suara.
0: Terus?
2: Tadi Pak Ibrahim dia hilang timbul. Ini aku Pak Ibrahim, takabe jadi rantau.
0: Pak Abdul Rahim tadi apa?
2: Iya, Takabe Gadi Rantau.
0: Takabe Gadi Rantau.
2: Iya, okay. Paujana.
0: Iya, betul. Nah.
2: Iya, kalau saya minta lagu anu aja, Menanti Denai aja.
0: Menanti Denai.
2: Iya, Menanti Denai.
0: Oke, okay. Sehat, Mang?
2: Iya, salam-salam dulu ya dikit ya.
0: Yo, boleh lah.
2: Salam buat Bang Andri, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Kemudian juga tadi Pak Abdul Rahim, terima kasih sapaannya ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana, di mana ya, di Kutai Kartanegara ya, Pak Abdul Rahim. Kemudian juga buat Bang Hamzah Yusuf, kemudian Kak Butet juga ya. Kemudian juga Bunda Wati sama Emannya juga ya. Kemudian Uda Anju juga sama siapa lagi?
0: Tadi
2: Bunda lagi Rizka ya, selamat malam. Kemudian Mbak Ayang juga ya, Uni Ayang selamat malam. Kemudian Mbak Ageng, kemudian Bang Rudi, Bang Ramlan juga. Kemudian Bang Alimi sama Tena Dapur namanya. Kemudian juga buat Bang Adi Cakrawinata. Kemudian juga Mbak Pina di Kampario. Kemudian juga buat Mbak Anita di Sungai Toman. Dan buat semuanya aja.
0: Iyalah.
2: Buat Bang Andre, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, Mang Ajum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu ganti-ganti kita simak dulu ya. Ada tiga lagu. Yang pertama, Duo Tigo Ampe. Ini di Dendang Minang, yang dibawakan oleh Melinda featuring Rayendra. Oke, buat Bang Alpiadi, kita simak dulu deh. Nanti kita bakal buka lagi deh di nomor telepon 0811 670 9926.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
5: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
6: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
7: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
9: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Jadi keberagaman budaya itu, loh kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
2: Iya bu, iya!
3: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah!
1: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah. Tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya. Dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat FM.
2: Ya kan, nanti kita lanjut lagi ya untuk malam hari ini, tentunya diapresiasi budaya kita. Silahkan aja ya buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung 0811 67 07 9920. Ada siapa di ujung telepon? Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Malam, Vero. Sebentar ya, aku nih kayaknya suaranya tuh hilang timbul gitu. Vero?
3: Ya.
2: Nah, itu ada suaranya ya?
3: Ada.
2: Alhamdulillah.
3: Apa kabar, Mas?
2: Kabarnya alhamdulillah baik ya. Nah, Vero sendiri gimana kabarnya?
3: Baik.
2: Ya,
3: cuman kabutnya belum baik.
2: Semakin menyesakkan dada sepertinya ya.
3: Sampai batuk-batuk.
2: Benar, aku juga tuh di rumah rasanya duh. Di rumah suntuk, keluar kabut asap, gimana kan serba bingung. Halo? Vero? Ah, ada Vero? Mana suaranya hilang lagi nih? Ah, sebentar, coba kamu ngomong terus deh. Itu seperti mas. Nah, itu ada ya?
3: Ada.
2: Oke, ini kayaknya kabelnya sudah agak sedikit longgar kayaknya nih, Fer.
3: Mau diganti kayaknya.
2: Sepertinya seperti itu. Kalau kalau dari fisiknya sih masih oke, tapi enggak tahu ya kenapa longgar gitu tuh.
3: Kebanyakan dipakai.
2: Iya, namanya juga barang elektronik ya kan, tiap hari hidup ya begitulah.
3: Dipakai kan menimbulkan panas.
2: Kenapa?
3: Enggak.
2: Lewat ya, oke lah kalau gitu. Ada cerita apa hari ini, Vero?
3: Cerita apa ya? Mas mau cerita apa?
2: Ya, yang menurut Vero penting, yang penting be diceritoin gitu loh.
3: Apa ya?
2: Oh iya, tadi sih aku tuh scrolling handphone ya kan. Prediksinya minggu depan hujan lagi nih, Fer.
3: Kapan tuh?
2: Sebentar ya, aku cek dulu ya. Prediksi hujannya tuh hari apa nih? Sebentar. Oh, hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Wah, hujan terus nih kayaknya tiap hari ini.
3: Hujan buatan ya, Mas?
2: Hah?
3: Hujan buatan.
2: Belum tahu ya, belum ada informasinya nih.
3: Kok berturut-turut?
2: Iya, yang jelas tuh minggu depan, mulai hari Senin tuh kayaknya hujan, tiap hari hujan kayaknya nih.
3: Ya bagus lah.
2: Syukurlah kalau begitu ya.
3: Iya.
2: Ya, kalau sekarang itu ditanyain siapa sih yang paling dirindukan, yang paling hujan ya. Iyalah, kalau gitu. Mau lagu apa nih, Fer? Lagu Padang kita malam hari ini, Fer.
3: Lagunya Rato Nagari.
2: Rato?
3: Nagari.
2: Nagari.
3: Iya, versi Indri Mae.
2: Indri?
3: Indri Mae.
2: Oke.
3: MAE.
2: Ya, sebentar.
3: Duet sama Maulana.
2: Maulana Pak Wali Kota? Bukan?
3: Gak ada di sini. Di sini tulisannya ada Maulana.
2: Rato Nagari Maulana dengan siapa tuh?
3: Indri Mae.
2: Indri Mae?
3: Iya.
2: Maulana Ardiansah. Maulana Wijaya dengan Indri Mae.
3: Iya. MAE.
2: Iya, Maulana Indri Mae. Ya, salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mas. Sehat selalu, jaga kesehatan.
2: Nakal kayak mana? Kayak mana sih nakal tuh? Aku udah lupa aku tuh yang nakal-nakal tuh kayak mana gitu loh.
3: Sama Mas Eki jawabannya sedikit.
2: Apa tuh?
3: Ya kalau waktu ngasih tahu Mas Eki mau nakal sedikit
2: katanya. Memang kalau laki-laki tidak nakal berarti bukan laki-laki namanya.
3: Tapi jangan nakal.
2: Lucu kalau laki-laki itu tidak nakal. Iya kan?
3: Contohnya nih penyiarnya nih nakal.
2: Mana ada aku
3: nakal.
2: Ya nakal-nakal dikit lah, dosa nakal-nakal nih ya. Karena kalau laki-laki tidak nakal itu bukan laki-laki namanya.
3: Nakalnya tuh gimana gitu.
2: Ya pernah nakal, dulu pernah nakal, cuma lah pensiun. Sudah tidak lagi cuma itu.
3: Nakal tuh maksudnya ada gatalnya Mas.
2: Hah?
3: Enggak.
2: Ya, ya namanya manusia pastilah gatal. Misalnya kita keluar enggak pakai sendal kan gatal. Kenapa sih laki-laki itu kok selalu salah di depan mata wanita gitu loh?
3: Ya, gitu laki-laki emang gatal.
2: Edahlah. Laki-laki buaya betina juga ada, buaya betina ada juga buayonyo.
3: Aku enggak buaya.
2: Nah, gitu. Tuh, jadi sama be, laki-laki perempuan tuh sama be. Ada yang nakal, ada yang tidak, kan macam itu. Ya, tapi kayaknya nih wanita nih menyalahkan laki-laki, manjang aja itu. Ah,
3: salamnya buat Mas tadi ya.
2: Iya.
3: Udah masuk tadi Bunda Wati sama Eman, sama tadi Bang Abrohim di Kalimantan Timur, kawan. Bang Ajeng tadi lewat aja, Bang Iing Kimpo, buat Ajeng buruan masuk, bawa Udin, Bang Ramlan, Bapak Sadewo, Cik Rukui, Semar, Sima Sampar, buat Anita, Bang Alfiadi juga, Amar, Bang Armi, Alandi Mubi.

0: Lu tuh dari mana? Aduh Indri, ini tuh nengoknya di mana gitu loh.
1: HP lah.
0: Oh iyalah iyalah. Oke lah kalau gitu nih ada nih lagunya ya.
1: Ada. Ya Solo ya.
0: Iyo, dia ini orang Padang. Dia ini enggak tahu ya orang Solo apa orang Padang ya, tapi nyanyi lagu Padang gitu nah.
1: Maksudnya tuh Solo tuh sendiri, Mas.
0: Iya, betul. Iya, betul betul betul betul. Dewean lah, dewean dia.
1: Iya. Besok sore nyiar.
0: Besok hari Sabtu yo. Ayo besok aku masuk sore.
1: Iya.
0: Nak mampir sini.
1: Enggak, maksudnya itu kalau aku enggak bisa masuk nitip lagu aja.
0: Wah, lupa lah nitipnya malam nih besok mutarnya. Lupa. Besok be telepon ya.
1: Iya. Tapi kalau keriting gimana?
0: Yo,
1: nunggu.
0: Pasti masuk lah besok tuh.
1: Yang banyak nelpon tuh kalau pro dangdut, Mas.
0: Iyo, berdoa lah malam nih biar besok bisa masuk, cuy itu ya.
1: Iya.
0: Ya
1: udahlah.
0: Oke. Okay.
1: Tadi tunggu Mas ya.
0: Oke, okay deh, makasih ya.
1: Buat Mas sehat selalu, Mas.
0: Iyalah.
1: Lagunya ditunggu.
0: Makasih.
1: Selamat malam, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita terima. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Kabar udah Andre.
0: Iyo, kabarnya agak agak sesanapat nih, Bang.
2: Enggak ada suaranya di HP.
0: Nah, macam mana?
2: Halo, halo, halo. Enggak ada suara.
0: Aduh, saya.
2: Halo.
0: Iya, Bang. Halo, Bang.
2: Selamat malam, udah Andre.
0: Selamat malam.
2: Masih dapat lagunya udah?
0: Dapat, mau lagu apa Bang Mansala?
2: Udah.
0: Udah, yo, ha? Lagu apa?
2: Halo, masih dapat lagu?
0: Dapat.
2: Lagunya Urang Minang Baralek Gadang.
0: Urang Minang Baralek Gadang.
2: Iya, udah. Salam-salamnya yang sudah diwakili dengan Uni Tiro tadi ya.
0: Iyo.
2: Selamat malam. Okay. Untuk seadunya lah undah.
0: Iyo.
2: Nang detek dah disebut namo, nang datang dah bahimbahan galah. Terima kasih banyak udah.
0: Iyo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf ya untuk ketidaknyamanan ini malam hari ini ya. Mungkin suara saya tidak terdengar kalau di handphone, tapi di radio insya Allah keluar gitu ya. Kita terima kembali ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Alpiadi.
3: Iya, apa kabar Bang Adi?
0: Alhamdulillah baik Bang. Abang di cimano?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Terdengar suara saya di telepon?
3: Kalau di telepon enggak.
0: Dado ya, di radio lah ya.
3: Kalau di radio ada.
0: Ini.
3: Kok bisa gitu Bang?
0: Ini kayaknya nih ada apa ya, pengkabelannya nih kayaknya nih tercopot atau gimana. Iya Bang,
3: bukan gara-gara budak tuh.
0: Budak yang mana Bang?
3: Sesak Bang.
0: Hah?
3: Kata Abang tadi sesak.
0: Bengek Bang.
3: Bengek. Kalau bengek wajar, kalau sesak gak bisa Bang.
0: Kalau sesak berarti sudah apa tuh, sudah permisi ya, sudah keluar ya.
3: Nah, kalau keluar bisa. Cuman kalau sesak kata budak tuh payah, Bang.
0: Aduh.
3: Apalah obatnya?
0: Kira-kira apa, Bang, kalau menurut Abang, Bang?
3: Kira-kira?
0: Ya, obatnya apa tuh?
3: Obatnya asap berdebu rindu.
0: Waduh, jadi harus ketemu, harus jalan-jalan, makan-makan gitu ya.
3: Iya, ini kan asap berdebu, Bang.
0: Wah, memang ionel lah, Bang.
3: Iya, kalau muda itu asap berdebu rindu.
0: Aduh, aduh. Iya, macam mana, Bang? Di tempat lokasi rumah, Bang, asap makin tebal atau macam mana, Bang?
3: Alhamdulillah, kalau di luar, iya. Tapi dalam rumah, iya lah.
0: Tidak, ya, aman lah, yo.
3: Iya, aman lah. Tapi kalau memang yang agak-agak kurang fisiknya, kurang anu ya, yang berkemungkinan, kan?
0: Mm-hmm.
3: Kalau kita kebal pukul.
0: Wow, mantap. Aku tuh kalau
3: tapi dipukul angin, Bang.
0: Aku tuh gini, Bang. Aku keluar pakai masker, Bang. Tapi yo tembus juga rasanya tuh. Cuman ya enggak nyaman gitu, Bang.
3: Oh. Kalau kita kerja pakai masker nambah susah juga.
0: Iyalah, iya tapi harus

0: Banyak minum air putih, Bang, yo.
1: Iya, apalagi dekat budak tuh, Bang.
0: Aduh, budak yang mana lagi, Bang? Banyak nih, Abang, nih budaknya. Budak yang mana sih, Bang?
1: Kok budak yang itulah, Bang.
0: Alhamdulillah. Kalau aku budak, aku cuma sikok tuh lah, Bang. Di rumah tuh lah, Bang. Dia,
1: oh,
0: Bang.
1: Iyalah. Iya, Kak.
0: Ada kemana-mana dia, Bang.
1: Iyalah. Titip salam, baik, Kak, Abang.
0: Hah?
1: Titip salam, baik.
0: Untuk siapa?
1: Untuk budak tuh.
0: Janganlah, Bang. Itu punya aku, Bang. Abang cari yang lain, Beo.
1: Bukan, yang lain.
0: Oh, dah ada aku, Bang. Tak punya stok, Bang. Aduh.
1: Lagu apa nih, Bang?
0: Lagu Padang, Bang.
1: Padang ya?
0: Iya.
1: Cinan Bana?
0: Cinan?
1: Bana.
0: Cinan Bana. Iyalah, salamnya buat siapa, Abang?
1: Ada. Salamnya buat Abang ya.
0: Yo.
1: Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan lancar selalu di meja siarnya.
0: Amin.
1: Buatnya siapa tadi, Bang?
0: Yang mana tuh?
1: Baru turun.
0: Yang baru turun cowok apa cewek, Bang? Oh, Bang Hamzah, Bang Hamzah.
1: Oh, Bang Hamzah ya.
0: Iya.
1: Suaranya agak-agak dengung ya.
0: Suara Bang Hamzahnya apa suara radionya nih?
1: Suara radionya.
0: Wah, enggak tahu lah, Bang. Mungkin kabut asap nih, Lawang, bing kacau, Bang.
1: Iya, bukan kabut asap di sini, bukan.
0: Ah, kabut rindu itu.
1: Kabut rindu. Bayar kalau saya rindu budak tuh, Bang.
0: Aduh, temuilah langsung, Bang. Jangan ditahan-tahan.
1: Nah, itu dia. Coba kalau ditemui, dia minta bawakan ikan bakar, Bang.
0: Bawa ikan bakar?
1: Iya.
0: Ma, suruh buka rumah makan tuh dia.
1: Iya. Tambah juga sama sambalnya, katanya.
0: Waduh, lapar kan caknya tuh.
1: Nah, itu dia. Ya,
0: deh. Ah, iyalah.
1: Salamnya buat Mbak. Apa siapa tadi, Vero ya?
0: Vero.
1: Lalu. Buatnya Mbak Ajeng.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Alimin. Buatnya Bang Adin Sikinnya juga.
0: Buatnya
1: Abah Ajum.
0: Iya.
1: Tadi ya. Buatnya selalu. Buatnya Bang Rudi. Buatnya...
0: Siapa, Bang?
1: Kismar.
0: Oh, Kismar, yo.
1: Mana udah masuk belum Kismar?
0: Belum ada, kayaknya lagi monitor, Be. Oh,
1: ya orang Banten tuh masa aja masuk Padang enggak cocok.
0: Ih, cocok, Bay. Emangnya orang Banten enggak suka lagu Padang? Banyak yang suka, Bang.
1: Iya, cuman aku juga orang Sunda, Bang. Cuman ngerti, cuman enggak bisa membahasakan.
0: Iya, enak lagu-lagu Padang tuh enak, Bang.
1: Iya.
0: Enak lah, pokoknya lagu-lagu daerah Indonesia tuh enak-enak semua, Bang.
1: Pokoknya asik lah, Bang, ya.
0: Iya, dinikmati, Bang, ya.
1: Iya, apalagi budatunya orang Padang. Aduhai.
0: Iyalah, oke lah, kalau gitu.
1: Ya, salam selanjutnya buatnya Pak Kabutet, ya. Malam.
0: Iya.
1: Salam selanjutnya buat semua-semuanya, deh, Bang, ya.
0: Oke, deh.
1: Mudah-mudahan malam hari ini kita sehat semuanya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan.
0: Uh-uh.
1: Buat Abang, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, ganti-ganti kita simak dulu nih. Yang pertama ada Ratu Nagari.

0: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara aja. Jangan Mi kita ikut upacara, bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu, bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi dia mau gue betulin motor.
1: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
5: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
4: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
5: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
4: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
5: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
4: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
5: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
6: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: ...99,2 Pro 4 RRI Jambi.
8: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
9: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
3: Anak kita, Pak. Anak kita.
4: Sabar.
3: Anak kita.
4: Sabar.
5: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
6: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku tertipu di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang, aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
1: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Oke, ganti-ganti kita lanjut lagi ya untuk apresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu Minangnya. Selamat malam. Halo. Bang Amar.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Syukurlah kalau begitu sehat masih ya.
1: Ya, alhamdulillah. Mereka banyak Bang Andre.
0: Sama baik, sehat juga gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Cuman
1: aduh, ini suara biasa tadi banyak yang ini suara.
0: Udah katik suaranya katanya tadi ya?
1: Iya.
0: Nah, kini macam mana?
1: Aduh
0: ya?
1: Iya.
0: Iyalah syukurlah. Apa kegiatan hari ini, sukses hari ini, kegiatan abang?
1: Alhamdulillah. Ini asap deh.
0: Aman lancar jaya semua ya?
1: Iya.
0: Nah, syukurlah.
1: Asapnya yang banyak.
0: Ayo asapnya ini enggak tahu di mana lagi ada kebakaran, Bang.
1: Yo asap dari kiriman galo nampak
0: Apa ion yang kiriman? Apa memang daerah kita nih lah yang terbakar, Bang?
1: Atau di mana? Daerah Tanjung Jabu.
0: Yo, coba saya lihat dulu nih yo titik panas hari ini ada 133, Bang.
1: Hah?
0: Ada 133 titik.
1: Ya.
0: Yo, di wilayah Jambi nih, Bang. Banyaknya dak.
1: Kan hujan nih.
0: Kalau saya lihat prediksinya minggu depan tuh lah hujan lah, Bang. Senin tuh hujan, betul turut tuh Senin, Selasa, Rabu kayaknya hujan terus tuh, Bang.
1: Yo. Hujannya tuh daerahnya semua penuh nah.
0: Yo lumayan lah kalau untuk ngilang-ngilangin debu, ngilangin asap macam itu dah.
1: Semua asalnya kering tuh lah.
0: Sumur lah kering. Oh, ngandali ya sumur lah.
1: Yo.
0: Dak ada beledeng dak?
1: Dak.
0: Oh, dak do yo. Ini Bang, ini informasinya Bang, ini informasi kemarin yang saya ambil nih Bang yo. Jadi ada 295 titik, Bang.
1: Apa tuh?
0: Titik api di Kota Jambi nih. Jadi asap nih bukan asap kiriman, Bang. Kayaknya memang produksi kita dewek lah.
1: Yo.
0: Yang paling banyak nih Tanjab Timur, Bang. Oh, enggak. Tebo paling banyak, Bang.
1: Di Batanghari, ya?
0: Tebo, Tanjab Timur paling banyak nih. Di Tebo, 108 titik panas. Itu kemarin, ya?
1: Yo.
0: Tanjab Timur, 78 titik panas. Ada juga, Bang, ya?
1: Yo.
0: Memang sengaja dibakar atau macam mana tuh? Abang?
1: Emang sengaja dibakar lah.
0: Itu kriminal kalau macam itu tuh, Bang.
1: Ya dibakar orang kan lari kan?
0: Iya, itu tindakan kriminal itu, Bang.
1: Iya, tapi gak tahu nyawab namanya.
0: Iya, itu sudah kena pasal pembunuhan juga bisa, Bang. Karena ini kan bisa menyebabkan kematian juga asap nih, Bang.
1: Iya.
0: Iya, dak.
1: Denno itu banyak kok kalau ada.
0: Iyalah, mudah-mudahan
1: becepat. Ini miliaran.
0: Iya, mudah-mudahan becepat sadar para pelaku itu dah, perusahaan-perusahaan tuh ya.
1: Iya, jangan pilih hati ke perusahaan kadang. Bakar kan.
0: Ada juga dia yang bakar-bakar gitu ya.
1: Iya. Jangan pilih hati ya. Yang anu gitu perusahaan kadang bakar juga.
0: Iya.
1: Yang rendah belah itu.
0: Ya, nah ini jadi buat aparat hukum ini pesan dari warga nih ya. Jadi jangan pilih kasih kalau menegakkan hukum tuh, Bang.
1: Yo.
0: Ah, cocoknya lah tuh.
1: Lah.
0: Iyalah, cocok lah kalau gitu. Oke lah, Bang. Abang mau lagu apa? Lagu kita, lagu Minang.
1: Gue,
0: apa?
1: Hah? Supir Oto.
0: Supir Oto.
1: Yo.
0: Memang masih ada Oto sekarang, Bang?
1: Aduh.
0: Daerah mana masih ada supir Oto, Bang?
1: Lah, nyanyi aja sih.
0: Iya, yang nyanyinya Yen Rustam, Bang.
1: Ado,
0: Bang.
1: Nah, maksudnya ado nyanyi Yen Rustam.
0: Iya, tapi yang saya tanya nih, masih ado dak mobil angkot sekarang nih, Bang?
1: Angkot. Ado lah, kadang saya dulu ado.
0: Iya, daerah mana yang ado, Bang? Jalur, jurusan mana tuh, Bang?
1: Hah?
0: Jurusan mana dia?
1: Kadang nengok yang warna merah, ha?
0: Oh, Teho.
1: Teho ya.
0: Yo, Teho.
1: Ada kedua.
0: Jeramba bolong ya, dak?
1: Yo.
0: Iyo nian lah, yo. Oke lah, Bang. Ini ada nih lagunya. Abang salam buat siapa?
1: Salam ya.
0: Boleh, Bang.
1: Salamnya buat Pak Sarif macam banyak selalu. Banyak minum air putih hangat.
0: Betul.
1: Ya, apalagi musim kayak sekarang kan?
0: Iya, Nian lah.
1: Ya, air putih hangat, jangan air es.
0: Tapi ya, es enak banget, cuman
1: lah. Air bertambah.
0: Oh, bertambah deh, bertambah pilek ya. Iyalah.
1: Kalau air putih hangat kan bisa jadi sehat juga.
0: Iya, dado jadi lapang ya, tak bang?
1: Yo.
0: Ah, yo, oke, okay. Terus.
1: Hanya baru di malam melimi ika udah nih gomak dan di bernama tu Pak Iman yang tinggal benar di kabupaten. Tinggal batang bang tamde mak aju kali cek lima tu lah basawan.
0: Yo.
1: Lagi jang mamu tiga idan lah ajeng. Dan ni mas tu di sini mak selia juga. Pero. Nya topan, nya bunda Berlin.
0: Yo.
1: Buatnya bahkan juga Astra Winata, Bang Juli, Putra Banten, Sabina juga, Anja yeah. Yusuf, buatnya Mama Iza juga, Putra PSM, Mbak Agunin juga, buat semuanya aja. Buat Bang Ujang juga, lagunya ditunggu ya.
0: Lagunya oke Bang, ditunggu ya, Bang ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar Khan ya. 38 menit dari formasi 22. Yuk kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo.
0: Halo Kakak.
2: Selamat malam.
0: Ada suaraku, Kak?
2: Ada.
0: Di HP
2: tapi
0: ada.
2: Tapi memang tadi betul kata yang barusan ini Arman enggak?
0: Amar.
2: Amar ya. Betul kata dia, memang suaranya hilang-hilang loh, tapi itu tergantung dengan sinyal masing-masing lah ya.
0: Ya tergantung juga, Kak, kalau HP kredit biasanya hilang-hilang tuh boleh emang gak?
2: HP jadul.
0: Bercanda yo, jangan dia beati yo.
2: Jangan dia beati, cuma ngomong aja.
0: Iya, maklum lah.
2: Yang penting, biarpun HP apa, yang penting ada pulsanya.
0: Iya, kapan keluar dari rumah sakit?
2: Udah 5 hari yang lalu.
0: Apa gejalanya, Kak?
2: Iya, abis kakak 4.
0: Hah?
2: 4.
0: Apanya tuh 4?
2: HB
0: rendah berarti?
2: Iya.
0: Kok bisa, Kak?
2: Nggak tahu, itulah herannya.
0: Ah, terus?
2: Seharusnya kan 10 apa 12 gitu kan. Ini 4.
0: HB, jadi untuk meningkatkan HB-nya harus makan apa tuh?
2: Dikasih obat darah sama darah kantongan.
0: Iya. Apa karena banyak begadang dak kakak nih dak?
2: Usau aja loh.
0: Nggak maksudnya tuh, nggak boleh tidur malam lagi mungkin macam itu.
2: Iya, sebenarnya kayak gitu.
0: Kakak biasa tidur jam berapa?
2: Ya tergantung lah. Kalau di apa? Nonton gerakin gitu kan? Sampai jam berapa?
0: Sampai jam berapa paling dini hari nanti sampai jam berapa?
2: Jam setengah satu, jam satu.
0: Oh iya setengah satu juga, tapi kalau tiap malam Kak kacau juga Kak.
2: Iya makanya itu lah, makanya kan nggak ini. Maklum lah.
0: Iya terus apa ya pesan dari Pak dokternya untuk Kak Butet?
2: Iya dijaga
0: apanya nih?
2: Jaga makannya.
0: Makan, oke. Ada pantangan.
2: Jangan makan minyak.
0: Oh minyak. Iyalah penyanyi. Lama. Penyanyi mana boleh nyanyi makan minyak.
2: Ah baru kau. Jadi kalau penyanyi nggak boleh.
0: Nggak boleh Kak.
2: Lah.
0: Nggak boleh.
2: Pokoknya nggak boleh gitulah, dijaga. Harus banyak makan sayur aja lah.
0: Rebus-rebusan gitu ya?
2: Iya, nggak boleh goreng-gorengan, sayur-sayuran.
0: Ah, betul.
2: Bakar-bakaran?
0: Bakar-bakaran nggak boleh juga.
2: Sempat deh. Iya kan?
0: Mungkin nggak boleh banyak-banyak kali Kak ya?
2: Banyak, nggak boleh semuanya. Minum pun kurang-kurang.
0: Minum apa nih?
2: Air putih.
0: Oh, harus banyak minum air putih?
2: Nggak usah banyak-banyak.
0: Oh, gitu. Iya. Secukupnya baik Kak ya? Nah iyalah didengarin lah tuh pesan ya, dari Pak dokternya ya dak.
2: Kalau sudah tuh penyakitnya metu kapi ya.
0: Iyalah aku nak ngomongnya takut salah pula nanti nih.
2: Takut apa?
0: Takut salah lah Kak Butet.
2: Oh tak kebleng gue.
0: Iyalah. Oke.
2: Kakak lagunya.
0: Lagu apa Kak?
2: Manyurwa nampak juga.
0: Manyurua.
2: Tampak juga.
0: Eh, dak pandai Manyurua nih karena kalau macam itu, ha?
2: Jadi apa?
0: Iyalah, lah sudah, lah nyuruk-nyuruk masih ketahuan juga.
2: Masih juga ketahuan juga, kayak mana lah itu ya.
0: Indak pandai nyoma nyuruk.
2: Indak pandai kau ha menyuruk.
0: Ayo.
2: Pandai kau bohong aja ya.
0: Ini kalau jadi tentara nih kena tembak duluan nih.
2: Kena tembak duluan lah.
0: Menyuruk.
2: Menyuruk.
0: Iya oke.
2: Tapi tampak juga.
0: Iya oke.
2: Okay. Aduh
0: kak, salam buat siapa kak?
2: Salamnya. Apa itu? Amar tadi ya?
0: Iya.
2: Lumpang sama Amar aja lah ya.
0: Salamnya.
2: Hari udah malam kok.
0: Iya. Okay. Iya kan? Iyalah kak.
2: Di belakang mau masuk lagi kan?
0: Iya kakak, ini mau versi siapa nih? Mau versi David Istanbul atau Pozana atau David B?
2: David aja.
0: Ah iyalah boleh kak.
2: Pozana kurang.
0: Kurang enak?
2: Kurang enggak berapa itu kali enggak?
0: Cepat. Oke lah, oke. David
2: itu Istanbul kan?
0: Iya, David Istanbul ya.
2: Istanbul emang aslinya penyanyinya.
0: Oh gitu, iya. Judulnya nih kak yang benar kak, bukan Manyurua kak.
2: Kayak mana?
0: Judul yang benarnya tuh Lah Manyurua tampak juo.
2: Iya, kayak kue lah. Nyomput ketok juga.
0: Ah, kalau aku mah gak perlu nyomput kak, memang gak kelihatan kak.
2: Iya sih, aktif terus kayaknya.
0: Apanya yang aktif?
2: Ya, aktif aja.
0: Iyalah kak.
2: Harus kayak gitu, suka selalu buat kamu ya.
0: Oke deh kak.
2: Siap selalu juga ya.
0: Iya oke, makasih.
2: Makasih ya.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu ya buat Kak Butet ya. Berikutnya, ayo, siapa lagi nih? Halo, Mbak Aja. Waalaikumsalam. Kebanyakan melamun ya. Ngapo ketawa?
3: Hah? Kok malam-malam?
0: Kok kebanyakan ngelamun?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ngapo kreditan belum? Ngapo belum bayar kreditan? Yo, Mbak.
3: Buruan udah makan.
0: Banyaknya melamun, ngapa
3: melamun? Lagunya cari
0: ngelamun-ngelamun.
3: Lagunya ngapo? Cari apa baru aja.
0: Hah?
3: Cari apa baru.
0: Alah, yang ada beda abis, mau cari yang baru. Ampun.
3: Boleh gak?
0: Boleh.
3: Salam ya. Loh, Kak Butet tadi. Satu beramal Amir Basko.
0: Ya.
3: Udah tuh. Kak Pero, ini udah masuk Kak Pero. Udah tiduran tadi Kak Pero.
0: Abis nyangkol ya.
3: Buatnya Mang Alfiadi tadi ya sama adik itunya ya.
0: Ya.
3: Nah, buat ya semuanya aja lah. Ya. Udah malam.
0: Ya.
3: Udah mas, berpulang hati-hati ya.
0: Makasih.
3: Ya sama saya hati ya.
0: Alah.
3: Pakai masker ya.
0: Iya.
3: Lewat tengah ya, jangan lewat pinggir ya. Makasih. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesannya bagus sekali ya. Pulangnya hati-hati, jalannya lewat tengah gitu kan, biar cepat ketabrak kali ya maksudnya. Halo, selamat malam Bang Abang.
4: Halo, selamat malam juga Mas Nanti.
0: Iya, dengar suara saya Bang?
4: Dengar lah.
0: Alhamdulillah.
4: Nah, kabarnya Bang Beng.
0: Apa tuh?
4: Apa kabarnya?
0: Kabarnya baiklah, sehat. Sehat
4: lah yuk.
0: Abang sehat juga.
4: Alhamdulillah.
0: Syukurlah.
4: Kalau lagi bisa nelpon, lagi sehat lah yuk.
0: Iya, kalau gak nelpon berarti lagi sibuk.
4: Iya.
0: Iya, berarti sehat tetap ya, tapi sibuk gak bisa nelpon gitu ya.
4: Iya, kadang-kadang sibuk
0: lah. Ay, syukurlah. Biasa
4: lah kalau nanti ya.
0: Iya. Apa Bang, macam mana kabut asap tempat Abang nih?
4: Kalau kau bahasa makin peka aja lah gitu.
0: Waduh, iyo. Ada titik api dekat situ tak?
4: Titik api tidak ada rasanya
0: tak. Tidak ada ya.
4: Kalau sedang kebakaran juga di sini, ini pun ada mungkin dari kita jauh mungkin kita
0: mengira. Soalnya gubernur gitu nih ngomong gak tuh nyawa asap nih dapat kiriman dari Sumatera Selatan.
4: Dari Sumatera Selatan mungkin lah ya.
0: Tapi kalau menurut saya kayaknya nih asap produksi kita Jambi ini lah.
4: Mungkin ini jami lah, orang pemakaman lah, sampai lah.
0: Nah ini, iyo, mungkin ada kiriman dari sano. Cuma lebih banyak dari produksi kita dewek lah, ini kan.
4: Nah, ya mungkin lah, itu benar, itu ada dari kita dewek lah.
0: Iyo, ini data dari BMKG saya informasikan, iyo.
4: Benar lah itu, Mas.
0: Tebo banyak, 108 titik. Iyo.
4: Tapi kalau jami kan dengar ini, jadi kebakaran mungkin. Terlalu yang jauh.
0: Iyo kiriman, tapi dari kabupaten kita provinsi Jambi inilah, ndak bang?
4: Nah, yang benar provinsi Jambi lah.
0: Iyo, iyalah. Maklum lah, gubernur banyak acaranya kan, jadi dia salah ngomong tuh maklum, baiklah dah.
4: Yo, banyak acara.
0: Iyo, bang, kita lagu Padang, abang mau lagu apa nih, bang?
4: Lagunya Menunggu Janji.
0: Ah?
4: Menunggu Janji.
0: Menunggu Janji, lagu Padang ya?
4: Padang
0: ya. Ah yo, ditunggulah bang. Salamnya buat siapa?
4: Salam buat Pak Nadir semalam, salam mas
0: Sudirah. Iyalah.
4: Mungkin salamin ke yang sudah masuk Sudirah. Nenek ada Mbak Vero juga.
0: Iyo.
4: Ada juga Aceng juga, ada juga Kak Budi saja. Bang Amarkan juga. Siapa lagi tadi ya?
0: Banyak bang.
4: Banyak ya. Tadi kan juga lah.
0: Ah, ada Mang Ajum tadi, Pak Abdul Rahim.
4: Mang Ajum juga ada. Iya. Bang Andi Cakraminata dan Andi Kanyo juga sama lama ya.
0: Iya lah.
4: Ya, pokoknya masing-masingnya lah gitu ya.
0: Iya bang.
4: Bukan satunya lah ya.
0: Ah, betul.
4: Pokoknya tolong bapak jalan ya, juga ya.
0: Iya lah.
4: Oke, Mas Andi menguasai lagi juga ya.
0: Yoi.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, ganti-ganti kalau gitu ya kita simak dulu. Nih, terima kasih banyak nih buat ganti-ganti yang sudah masuk tadi yo. Yang belum masuk, tungguin ya, besok malam masih ada juga gitu kan. Jadi ini ada beberapa lagu yang bakal kita hadirkan ke ruang dengar ganti-ganti malam hari ini. Dan yang pasti tidak lupa-lupa saya ingatkan buat ganti-ganti dengan keadaan cuaca kita yang sekarang seperti sekarang ini, jagolah kesehatan, kalau beraktivitas di luar pakai masker, jangan merasa kuat gitu ya kan. Terus juga konsumsilah makanan-makanan yang sehat, konsumsi air hangat, minum air putih, seperti itu ya. Bukan berarti tidak boleh minum air es, boleh, tapi jangan banyak-banyak, karena kondisinya sedang tidak kondusif gini ya. Kalau kemarau gitu kan, minum air hangat itu jauh lebih bagus gitu ya. Dari studio saya mengucapkan selamat malam. Kita simak ini, cari abak baru dulu deh.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
6: Hey, lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
4: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
6: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
4: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
7: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
8: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Aduh.
4: Passwordnya udah diganti.
3: Aduh,
4: passwordnya
3: apa?
4: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pulau datang jok tau tiang niki.
8: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Seroga Sereya, kami tadi kedatang sia lakuta.
9: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
10: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
11: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan. Remaja Indonesia kuat dan jaya.
12: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Propat RRI.

0: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
1: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
0: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
1: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
2: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
3: Brumpar FM 99,2 MHz.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya, apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Pangeran menolongnya wanita itu mengingatkannya agar tidak
6: saat bangun tidur
7: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
8: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ragam tradisi Nusantara. Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: gue menang, rasain lu. Makanya pilih klub tuh yang bagusan dikit dong.
1: Ah, baru juga sekali menang, sombong banget lu.
0: Bodoh amat, yang penting klub gue menang.
1: Udah, baru juga satu kali. Emang lu mau ngapa? Hah? Mau ngapa lu? Mentang-mentang menang.
0: Ayolah kayak gitu, ayolah.
2: Beda pilihan? Boleh. Terlalu fanatik? Jangan. Apalagi kalau sampai emosi. Kalau emosi, terbukti banyakkan ruginya kan?
3: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, abang anti korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
4: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
5: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
3: Hey, itu korupsi.
6: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
7: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
8: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
9: Pro 4 FM.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, Kuy Bro, minum sepuasnya kita nih.

0: tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi, sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
5: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Woi bro, asik banget sih.
1: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
0: Loh, kok bisa?
1: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
0: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
1: Iyalah, gini ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
0: Oh, jadi gitu?
1: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
0: Usaha terus nih.
1: Please deh, boleh ya.
0: Ogah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Kalian kok diam dulu?
4: Coba dengar siaran radio ko.
5: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
3: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi ko. Penting bagi kita.
6: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
7: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia. Rompat FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 19 September 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis Muttaqaf alaihi dikutip dari kitab Riyadhus

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Tak percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Pariwisata berupaya memperluas jangkauan promosi pariwisata Indonesia kepada wisatawan Jepang melalui ajang pameran Tourism Expo Jepang 2026. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pemasaran Kemenparni Made Ayu Martini. Keikutsertaan ini dinilai menjadi momentum untuk memperkenalkan keragaman destinasi dan pengalaman wisata Nusantara sekaligus memperluas jejaring bisnis dengan industri pariwisata Jepang. Kementerian Pariwisata menghadirkan Pavilion Indonesia dalam rangkaian acara yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 27 September 2026 di Hall E2 Tokyo Big Sight Tokyo, Jepang, di mana di Pavilion Indonesia dihadirkan beragam destinasi, produk wisata dan layanan hospitalitas dalam balutan kampanye terbaru Wonderful Indonesia yang bertajuk Go Beyond Ordinary. Di mana sebanyak 8 perwakilan industri pariwisata Indonesia akan berpartisipasi dengan menawarkan beragam produk dan juga paket wisata kepada pasar Jepang, seperti cara pengelolaan destinasi, layanan konektivitas udara yang mumpuni, berbagai pilihan akomodasi, sampai pengalaman menjaga kebugaran tubuh. Selain memperkenalkan Bali sebagai salah satu destinasi unggulan Indonesia, Kemenpar juga mengajak pengunjung menjelajahi keragaman destinasi dan pengalaman wisata di berbagai wilayah Nusantara, di mana pertemuan bisnis tersebut menjadi bagian penting dari partisipasi Indonesia dalam Tourism Expo Japan 2026 karena membuka peluang bagi industri pariwisata nasional untuk membangun kemitraan, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkenalkan paket dan pengalaman wisata yang sesuai dengan karakteristik pasar Jepang. Selain kegiatan bisnis dan promosi destinasi, Pavilion Indonesia juga menghadirkan tari tradisional, sesi mencicipi kopi dari berbagai daerah Indonesia untuk menghadirkan gambaran yang lebih utuh mengenai Indonesia sebagai destinasi yang menawarkan kekayaan alam, budaya, kuliner, kebugaran, serta berbagai pengalaman wisata berkualitas. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, alhamdulillah wa syukurillah masih bisa bertemu di Perempat RRI Jambi edisi hari ini, Kanti-Kanti, Sabtu di 19 September 2026 ya. Dan seperti biasa kami hadir lagi di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara edisi Jambi hari ini. Halo Jambi, Kanti-Kanti ya. Yang pasti saya Elis bersama rekan teknik ada Bang Amri di Perempat RRI yang kembali menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Awal jumpa kita, Kanti-Kanti, ada Ratu Sikumbang, Kanti-Kanti ya, mengawali kebersamaan kita di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Banyak informasi kami hadirkan sampai ke jam 9 pagi di

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.
3: Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi ya, edisi Sabtu 19 September 2026, ganti-ganti ya. Senang sekali akhir pekan masih bisa menemani ganti-ganti di akhir pekannya, di liburnya ya. Karena libur kayaknya minggu ini lumayan ya, karena bagi yang dapat WFA ya, dari kemarin libur tapi tetap kerja, tapi kerjanya dari rumah, ganti-ganti ya. Ya, efisiensi juga sih. Supaya tetap bekerja tapi di rumah, ganti-ganti ya. Terus juga anak-anak sekolah masih libur, terutama untuk kota Jambi dan sekitarnya, provinsi Jambi, ganti-ganti, karena masih banyak ya asap dari karhutlah, seperti itu ya. Dan yang pasti masih membuat cuaca di kota Jambi dan sekitarnya itu masih ada banyak asap karena pembakaran, ganti-ganti ya. Ya, tetap jaga sehat, ganti-ganti, kemanapun ganti-ganti melakukan berbagai aktivitas, terutama yang berada di luar, untuk tetap menggunakan masker. Pakai kacamata juga, ganti-ganti, supaya matanya tidak pedih ya, apalagi kalau seandainya ganti-ganti menggunakan kendaraan roda 2. Ya, dan kita beralih ke satu informasi di mana Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas Datri Suswati, ganti-ganti, menjelaskan langkah strategis yang dilakukannya untuk memfasilitasi para perajin lokal yang merupakan binaan Dekranasda daerah atau Dekranasda agar menambah daya saing sehingga karya-karyanya dapat menembus pasar global. Ya, karena menurut Tri, strategi utama Dekranas untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan mengoptimalkan peran kementerian, ganti-ganti, dan juga lembaga pemerintah yang berfasilitasi ya. Dengan Dekranas untuk memperluas jangkauan ekspor produk-produk buatan perajin lokal. Ya, dan beliau juga mencontohkan beberapa kementerian dan lembaga yang aktif berkolaborasi dengan Dekranas untuk memboyong karya-karya perajin lokal ke pasar global. Di antaranya itu ada Kementerian Perdagangan, kemudian Kementerian Perindustrian, serta Bank Indonesia, ganti-ganti ya. Ada juga kolaborasi dengan Trade Expo Indonesia atau TIE yang dikenal sebagai salah satu ajang pameran di Indonesia dengan jangkauan ekspornya yang luas. Dan untuk mendorong terciptanya daya saing usaha yang sehat, ganti-ganti, dari para perajin lokal, Dekranas juga kerap menghadirkan kompetisi termasuk dalam pameran kesenian Kriya Nusa 2026 yang bakal berlangsung dari tanggal 26 hingga 30 September 2026 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, ganti-ganti. Di mana dalam Kriya Nusa 2026, kompetisi digelar bertajuk Lomba Produk Kriya Potensial 2026 yang dapat diikuti oleh seluruh peserta yang mengisi booth di pameran itu ada 8 kategori kriya, yakni ada keramik, ada serat alam, kayu, kain, batuan, logam, bahan alam, serta bahan olahan lainnya. Ya, ganti-ganti, di mana Kriya Nusa 2026 mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia, diikuti oleh 257 peserta yang merupakan perajin dari berbagai kota atau kabupaten Indonesia serta menghadirkan 410 booth untuk dieksplorasi oleh pengunjung.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wajib memakai bahasa Huba untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawe basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga di sana.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Hajim!
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Ya, ganti-ganti di 36 menit ya, dari jam 6 pagi di luar kayaknya asap semakin banyak nih, ganti-ganti ya. Jadi kalau pagi ini memang tidak ada keperluan yang penting-penting sekali ya, mendingan gak usah ganti-ganti ya. Kalau kepikiran mau beli sarapan pagi, mendingan kreasi sendiri deh sarapan pagi untuk pagi ini, apa yang bisa dibuat seperti itu dengan stok yang ada di rumah, ganti-ganti ya. Jadi tidak harus keluar gitu ya, apalagi kalau pagi itu memang banyak sekali asapnya, ganti-ganti ya, dan kadang bisa membuat kita agak sedikit gimana gitu ya. Kalau misalnya kita hirup kayaknya hidung jadi gak enak, kemudian kerongkongan juga gak enak. Apalagi kalau memang kita tidak menggunakan masker sama sekali, maka kita bisa tiba-tiba batuk, ganti-ganti ya, tiba-tiba kita hidungnya kesumbat seperti itu. Ya, terima kasih untuk kebersamaannya dan masih di informasi kesehatan, ganti-ganti dalam hal lonjakan kasus dari virus influenza, ganti-ganti. Di mana dalam hal ini Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI itu mendorong adanya penelusuran daerah mana saja yang mengalami lonjakan kasus serta pemetaan dari pola penyebaran virus influenza. Ya, dan hal ini disampaikan Sekretaris Umum IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Dr. Hikari Ambara, SJKakti, SPA, ganti-ganti dalam diskusi daring di Jakarta hari Jumat kemarin, di mana menanggapi adanya isu kenaikan kasus influenza di berbagai wilayah Indonesia, Hikari menyebut bahwa dalam pantauannya memang benar terjadi lonjakan kasus di berbagai ruang perawatan anak di rumah sakit yang ada di kota-kota besar. Namun meski demikian, dia tidak menyebutkan di mana dan berapa jumlah kasus secara spesifik. Namun menurut beliau, ganti-ganti, adanya pemetaan ini akan sangat membantu tenaga medis dalam memberikan penanganan yang tepat sesuai dengan gejala maupun tingkat keparahan pasien. Di mana influenza menjadi salah satu jenis penyakit yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat karena bisa menimbulkan komplikasi serius terutama pada anak-anak dalam musim dan masuk dalam kelompok rentan, ganti-ganti ya. Ya, dan anggota Unit Kerja Koordinasi atau UKK Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Profesor Dr. Dr. Anggraini Alam, SPA, ganti-ganti menambahkan, menurut data Kantor Regional WHO Pasifik Barat atau WHO WPRU, per 10 September 2026, sejumlah negara di Asia Tenggara itu mengalami peningkatan kasus influenza. Dan beliau menyebut bahwa kasus di Singapura berfluktuasi mulai 24 sampai 37% selama beberapa minggu terakhir, ganti-ganti ya. Dan sementara peningkatan kasus di Brunei Darussalam mencapai 28% dari sebelumnya yang berada di kisaran hanya 12%. Sedangkan Malaysia dalam beberapa minggu terakhir tingkat positif kasus influenza mencapai 19 hingga 20%. Meski demikian, ganti-ganti beliau mengimbau semua pihak untuk tetap memperketat kewaspadaan terutama anak-anak karena Indonesia memiliki bandara yang menjadi pintu masuk dan berkumpulnya orang-orang di berbagai belahan dunia sehingga risiko penyebaran virus bisa lebih luas.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
2: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
1: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
2: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
1: Mana sih? Masa Amerika sih?
2: Nah, iyalah.
1: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
2: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
3: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!
2: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
3: Kenali budayamu, cintai negerimu.
4: Jambi Pagi Iko.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan bersama Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO menjalin kerjasama untuk memperkuat pengembangan kekayaan intelektual berbasis budaya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal ini pun disampaikan Menteri Kebudayaan Fadlizon kemarin di Jakarta. Dalam pertemuan bilateral bersama Direktur Jenderal WIPO Darren Tang di Jenewa, Swiss pada Kamis 17 September lalu, keduanya membahas berbagai bidang kerjasama khususnya dalam perlindungan Traditional Knowledge atau TK dan Traditional Cultural Expression atau TCS, kekayaan intelektual komunal atau KIK, serta pengembangan ekosistem kekayaan intelektual berbasis budaya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Kerjasama yang lebih konkret antara lain melalui hal teknis dan peningkatan kapasitas, penguatan sistem dokumentasi dan basis data kekayaan intelektual komunasi, pengembangan tata kelola dan valuasi kekayaan intelektual berbasis budaya, serta model pemanfaatan dan komersialisasi yang tetap menghormati